Melaka FM. Kita dah di jam yang ketiga untuk persona 10, persona pula. Selalu kan kerja waktu tengah hari sikit kan. Pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. Jadi dah biasa dah tu. Ha, terima kasih. Kita dah di jam yang ketiga untuk Gegar Pagi hari ini. Dan saudara, SWM Environment Sdn Bhd memperkukuhkan operasi menerusi penggunaan teknologi pintar, pendigitalan serta aset kenderaan elektrik EV bagi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan. Dan menurut pengurus besar Korporat SWM Environment Sdn Bhd Encik Muhammad Nolisa Muhammad Nordin, transformasi itu bukan sekadar membabitkan penggunaan teknologi terkini, malah menjadikan sebahagian daripada usaha menyokong aspirasi pembangunan bandar pintar rendah karbon serta memastikan pengurusan sisa pepejal dilaksanakan secara lebih sistematik. Dan katanya antara pembaharuan terbesar yang dilaksanakan ialah pendigitalan operasi menerusi sistem pemantauan masa nyata yang membolehkan setiap pergerakan aset, prestasi kutipan sisa pepejal dan kerja-kerja pembersihan awam dipantau secara berterusan. Itu antara yang dilakukan oleh SW Environment Sdn Bhd. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan. Dan kepada anda yang masih lagi belum follow kan media sosial Melaka FM, jangan lupa untuk follow dan like. Baik, terus setia Melaka FM mempersonakan. Lepas ni kita dengar lagu ini, Cinta dan Rindu. Bila dah cinta mestinya rindu kan. Bila rindu pun nanti boleh bibitkan rasa cinta. Tapi tengoklah dengan siapa yang anda rindu tu kan. Jangan yang orang punya tau. Nanti tak pasal-pasal je kan.

ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: dan berikan kebenaran kepada mana-mana pihak untuk mengakses akaun bank anda. Kedua, jangan bantu orang lain membuat pemindahan dulu atau pemindahan wang dari akaun bank lain ke akaun bank anda.
1: Kami boleh dengar kami.
0: Ketiga, jangan terima tawaran kerja yang menjanjikan.
2: Tiga suara, mana tiga suara?
1: Yang ini dua suara
0: aja. Dua suara di mana? ATM atau
3: lo? Okay, baik. Jadi terima kasih kepada Ismail dan juga Raja Sufi kita ni.
1: Betul betul. Selamat pagi semuanya. Okey, kalau ikutkan kita di sini kita dengar ada dua suara lah.
3: Betul.
1: Ada suara yang bergema juga. Jadi agak sukar untuk mendengar apa yang Sufi dan juga Ismail katakan. Tapi dalam masa yang sama kita harapkan di Selamat Pagi Malaysia ketika ini memang clear sebab kami di National Fan nak kongsikan sesuatu yang sangat menarik.
3: Saya rasa dah kembali dah.
1: Ya,
3: alhamdulillah.
1: Sukan Commonwealth Glasgow 2026 Malaysia mendunia.
3: Ya betul. Jadi ini yang terus nanti kita bawakan iaitu pastinya kita juga berbangga dan juga kita tidak ketinggalan untuk terus saja mencipta sejarah. Jadi antara berita yang paling membanggakan apabila legenda bowling Padang Negara Constable Siti Zalina Ahmad menerima satu penghormatan

0: Lina Ahmad Ring.
1: Wow, tahniah-tahniah. Dan pengiktirafan ini diberikan atas jasa beliau dan juga pencapaian beliau, sebab beliau pernah menghadiahkan 3 pingat emas untuk Sukan Commonwealth untuk negara kita, selain cipta sejarah sebagai atlet pertama dari Malaysia dan juga Asia yang menerima pengiktirafan tertinggi World Bowls Hall of Fame. Wow. Jadi tahniah kita ucapkan eh.
0: Dan juga yang menggembirakan kita, tiba-tiba arena angkat berat pula ni kan.
1: Kenapa?
0: Jemana Muhammad Amik Kasdan berjaya menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila muncul juara acara angkat berat lelaki kategori 60 kilogram ni.
1: 60 kilogram, jangan tunjuk saya.
0: Ya, saya dia nawai.
1: Saya dalam usaha untuk menurunkan berat sekarang. Okey, tapi apapun itu emas yang pertama dan emas kedua untuk Malaysia. Kita nak ucapkan tahniah kepada Aznil Bidin. Okey, mengharumkan nama negara apabila berjaya memecahkan rekod kejohanan dengan catatan angkatan keseluruhan 299 kilogram menerusi 133 kilogram dalam acara snatch dan 166 kilogram dalam clean and jerk. Untuk kategori 65 kilogram lelaki.
0: Jadi dua emas Malaysia ni sebelum ini jagoh powerlifting para negara Bernie Buyau Gustin membuka kutipan pingat negara menerusi pingat ganser. Okey, baik.
1: Okey, itu atlet lelaki. Betul. Atlet wanita angkat berat wanita Irene Jane Henry menghadiahkan pingat gangsa untuk kategori 48 kilogram wanita selepas melakukan angkatan keseluruhan 167 kilogram. Tahniah semua atlet negara kita.
0: Okey, baik. Kita kembali kepada Ismail. Abak kan Ismail dan juga Raja Supin. Yeah. Cantik dia sekarang kan dia kan.
1: Cantiklah kawan kita.
0: Yeah. Kawan kita semua dan juga semua rakan-rakan kita, DJ-DJ kita juga eh.
2: Ya, saya terdengar tadi perbualan ya. DJ Sonic sudah mempunyai rumah ya. Sebelum ini tinggal di hotel saja. Dan tahniah juga kepada Dian Nawai kerana dianugerahkan laporan lintas langsung radio terbaik. Anda juga mendunia dan juga membanggakan RTM dan juga Nasional FM. Sonic juga tahniah ya untuk suri hati yang terbaru anda.
3: Suami terus speechless. Hilang kata-kata.
2: Okey, daripada speechless, kita berikan rakan kita yang seterusnya untuk DJ C. Ruby. DJ C. Ruby di Melaka FM. Antara nak dikongsikan pada pagi ini, mungkin ada cerita-cerita tempatan yang nak dikongsi.
4: Kalau tadi Sonic dan juga dia berkongsikan berkenaan dengan sukan kan, Melaka pun tak ketinggalan juga nak berkongsikan berkenaan dengan pencapaian yang berjaya dicatatkan dalam Malaysia Book of Record. Melaka berjaya mencatatkan untuk replika terbesar konda-kondi yang dicatatkan dengan konda-kondi ni sebesar, kata orang tu, lebarnya 3 meter, panjang je 6 meter. Kan selalunya Ismail dan juga Raja Sofi biasa tak main konda-kondi.
2: Konda-kondi eh. Nyanyi lagu konda-kondi biasa. Bermain itu mungkin sudah 2 dekad ditinggalkan.
4: Itulah.
2: Anda bermain di Ruby?
4: Itulah kalau biasanya kan yang lahir tahun 80-an kan, 90-an dia memang biasalah main konda-kondi ni kan. Perlukan cuma tanah dan juga...
2: Saya 2010 saya lahir.
4: Tahun 2010.
3: Saya 2012.
4: Untuk bermainkan konda-kondi ni kan, kita cuma bermodalkan 2 batang kayu dan juga tanah. Konda-kondi ni kita letakkan, kata orang tu, yang kayu dia yang pendek tu kita letak atas tanah. Kemudian yang panjang ni kan kita gunakan untuk angkatkan konda-kondi tu kan, kita buat pukulan yang paling jauh tu, itu paling bagus tu. Dan Melaka bila berjaya mencatatkan dalam Malaysia Book of Record ni, ini adalah pencapaian yang ketiga di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka sekarang ini yang mencatatkan dalam Malaysia Book of Record lah untuk pencapaian-pencapaian yang besar yang berjaya dicatatkan.
2: Ada lagi Robi?
4: Dan konsep bermain konda-kondi ni sama je tau dekat seluruh dunia, sebab permainan kotak kondi ni popular di negara-negara Asia. Dan cara bermainnya mudah tapi mencabar, dan pemain seperti yang saya katakanlah menggunakan dua batang kayu. Sebatang kayu pendek dipanggil konda, dan sebatang lagi kayu panjang dipanggil kondi. Ya, sebab itulah dapat nama konda-kondi. Itu je.
2: Maknanya anda berjaya mengimbau kenangan saya yang sudah berusia ni. Kenangan 20 tahun dulu ya. Tapi saya nak ajak anda bermain galah panjang. Balingtin ya nanti. Kalau ada masa kita ke Melaka.
1: Kita bawakan di Sabah Pagi Malaysia.
2: Boleh kita buat pemulaan pagi di Sabah Pagi Malaysia. Kita bermain dulu galah panjang. Raja Sofi perlu mendemonstrasikannya. Okey, terima kasih DJ Ruby. Seterusnya kita nak ke rakan-rakan kita di Labuan FM.
1: DJ Bagaimana
2: Baby. Suasanya di Labuan ni?
1: Ya. Selamat pagi. Okey, jom.
5: Selamat pagi. Cuaca sejuk. Pagi ni hujan turun membasahi bumi Labuan.
2: Betul. Itu yang pakai baju tebal tu eh.
6: Tebal-tebal.
5: Macam dia bersih.
2: Jadi di Labuan FM, kita nak dapatkan perkongsian anda. Apa yang mungkin boleh dikongsikan?
5: Ya, pastinya Ismail Adnan dan juga Raja Sufia bersemangat pagi ni ya, berseri-seri menerusi Selamat Pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi. Dan juga hai rakan penyampai di National FM, DJ-DJ Glamour ada di sana, dan juga DJ Melaka FM. Salam dari wilayah Persekutuan Labuan, Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan. Terima kasih juga kepada pendengar yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz, dan tentunya kepada anda yang menonton menerusi saluran TV 1, saya DJ Baby. Ada yang menariknya dari Labuan ni, pernah tak anda nampak ayam gebu pakai stokin?
2: Wow. Ayam gebu
5: pakai stokin.
6: Jadi hari ni kita akan berkongsi lah kepada semua pendengar dan juga penonton mengenai program yang telah pun berlangsung di wilayah Persekutuan Labuan, yang mana baru saja semalam melabuhkan tirai
5: BB. Betul, iaitu program Road to Maha 2026 wilayah Persekutuan Labuan telah pun berlangsung dari 23 hingga 26 Julai 2026 bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Nah, kalau DJ Sonic dia biasa tu datang ke sana kan. Penganjuran program 4 hari ini telah pun dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Program Road to Maha merupakan kesinambungan kepada pameran pertanian, hortikultur dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 yang akan berlangsung di Mike Serdang, Selangor dari 28 Ogos hingga 6 September 2026 dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Jadi kalau orang Labuan tidak puas lagi, Maha di Labuan, jom kita terbang ke Selangor pula kan bulan Ogos nanti.
6: Betul. Dan program tersebut, kenapa memilih Road to Maha ni berlangsung di wilayah Persekutuan Labuan, ini adalah sebagai salah satu sebenarnya lokasi penganjuran yang mana bertepatan lah dengan kedudukan geografi Labuan ini sendiri, yang mana berdepan dengan pelbagai sebenarnya cabaran dalam rantaian bekalan makanan. Dan pada masa kini alhamdulillah kira-kira lebih kurang 90% lah bekalan makanan Labuan diperoleh

0: kali ini di Labuan mempertengahkan, okey, sebenarnya pelbagai pengisian melalui beberapa zon. Kita ada 6 zon, antaranya seperti zon keterjaminan makan dan inovasi, juga zon pertanakan moden, zon aquaculture dan industri tuna, zon agro pelancongan dan juga budaya, dan zon usahawan PKS dan belia serta empayar makanan Labuan sendiri.
1: Ya, yang bestnya kan, saya sempat jadi bestie dengan kambing-kambing di sana. Selain itu, pengunjung disajikan dengan pelbagai pameran, buah-buahan, pelbagai spesies burung, ada ikan, wow, kuda handsome, kambing, jualan makanan, serta pada malamnya ada persembahan lah dari artis tempatan, serta wow, yang best, pertunjukan bunga api.
2: Okey, terima kasih DJ Baby, DJ Khairul, kerana berkongsikan berkenaan Road to Maha 2026 ya. Katanya DJ Baby sudah ada bestie ya.
3: Bestie baru.
2: Tapi kita nak ajak DJ Baby bermain konda-kondi ya, kerana mungkin kehebatan dan kelincahan DJ Baby akan menerjemahkan permainan konda-kondi yang bertaraf antarabangsa mungkin. Didatangkan khas dari suara pesisir Labuan FM. Terima kasih DJ Baby dan juga terima kasih DJ Khairul, dan juga terima kasih rakan-rakan kita di DJ di Melaka FM dan juga di Dua Suara Nadia.
3: Sonic dan juga Dia.
1: Jangan lupa kibar jalan gemilang. Terima kasih.
3: Kita bawakan bersama dengan seleksi pagi untuk kali ini. Menarik ya, macam-macam. Variasi lagu-lagu di Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

terima kasih kerana terus setia bersama Melaka FM. Anda sedang bersama dengan saya, DJ C. Ruby, hingga pukul 10 pagi nanti. Dan alhamdulillah, saudara, banjir di Melaka pulih sepenuhnya malam tadi selepas semua mangsa yang ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS dibenarkan pulang. Dan menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, PPS Dewan Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri di daerah Melaka Tengah ditutup pada jam 7.52 minit malam tadi, dan dua PPS di Jasin, iaitu Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau pula, masing-masing ditutup pada jam 6 petang semalam. Itu dia, Dana. Moga kan apapun kita sentiasalah berwaspada, sentiasa bersiap sedia kan, sekiranya hujan turun lagi. Hujan memang turun, hujan turun lagi kan, kita kata orang tu, letaklah barang-barang yang berharga yang penting di tempat yang selamat. Sekiranya diarahkan berpindah, senang untuk kita kan membawanya bersama. Barang-barang penting seperti kad pengenalan kita, sijil kelahiran, geran-geran yang penting, diletakkan di tempat yang selamat, yang mudah untuk dicapai. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Pukul 9 pagi nanti kita akan ke pusat berita seperti biasa untuk mendengarkan berita utama dari sana, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Jom kita dengarkan lagu ini, Ara, dengan Ara Johari Bunga.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

Putra, Adian Suka lagu baru dan terkini. Juga ada yang melayan lagu Hindustan.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Ha, rasakan kau? Ha, buat lagi. Apa lagi yang aku nak type ni? Satu dunia baca ni.
2: Pada zaman yang canggih ini, semuanya di hujung jari. Menurut statistik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, 70% pelajar sekolah dalam lingkungan umur 13 hingga 15 tahun terjebak dengan salah laku buli cyber.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh

Ya, 102.3 FM mempersonakan 7 minit lagi ke pukul 10 pagi dan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang terus setia bersama Melaka FM tak kira di mana pun anda berada yang bersama dengan saya di Live TikTok Melaka FM. Terima kasih juga kerana sudi temankan saya sejak jam 6 pagi tadi. Dan baik saudara, selepas ini anda akan bertemankan dengan DJ Ain. Ada yang bertanya tadi kan, mana DJ Ain? Sekejap lagi DJ Ain akan bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Dan yang kepada anda yang masih lagi belum follow media sosial Melaka FM, jangan lupa untuk follow dan like media sosial Melaka FM. Dan terima kasih kerana menjadikan Melaka FM sebagai radio pilihan anda. InsyaAllah hari Jumaat nanti kita jumpa lagi jam 10 pagi hingga 2 petang. Dan saudara, dalam apa pun yang kita lakukan, moga semuanya dapat dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan penuh keikhlasan, dan moga apa yang kita lakukan memberi manfaat kepada semua. Terus setia Melaka FM mempersonakan. Jom kita dengarkan lagu ini sebagai hiburan menutup tirai untuk untuk gegau pagi hari ini. Melaka FM mempersonakan.

yang bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku, maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. 10 minit pagi ketika ini. Okay, selamat pagi untuk semua dan pastinya untuk jam ini sehingga pukul 2 petang nanti Ain akan ke udara bersama dengan anda. Okay, apapun terima kasih rakan setugas Ain, DJ C. Ruby yang telah pun bersama-sama dengan anda daripada pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 10 pagi. Dan terima kasih untuk anda semua pastinya yang mendengarkan Melaki FM, tak kira di mana jua anda berada, yang tengah memandu, hati-hati memandu, okey? Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pagi ni. Yang mana tengah dengarkan Melaki FM sambil-sambil bekerja, meniaga ataupun di mana sahaja anda berada. Terima kasih banyak-banyak mendengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam, okey? Dan pastinya untuk jam ini, seperti biasa, kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam. Zone music tanpa henti, Melaka FM. Ain dah susun macam-macam lagu khas untuk anda, hiburan untuk anda lah untuk edisi hari ini, 27 Julai 2026. Dan jam berikutnya, pukul 11 pagi nanti, seperti biasa juga, kita ada segmen laguku untukmu. Ya, untuk segmen ini anda boleh buat permintaan lagu seperti biasa juga. Jadi untuk anda yang nak request lagu pagi ni, boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Dan juga anda boleh request lagu dekat komen TikTok. Sekejap lagi Ain akan live di live TikTok Melaki FM. Nak simpan-simpan santai dekat sana pun boleh saja, okay? Jadi jomlah kita nak terus fly dalam zone music tanpa henti hanya di Melaki FM. Kita mulakan dulu dengan sebuah lagu daripada Coldplay, Viva La Vida. Khas untuk anda, Melaki FM.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Melaka.

radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai semua, assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini untuk jam yang kedua. Ain bertugas menemani hari anda. Edisi 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Apa pun, terima kasih untuk pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini, pastinya untuk anda yang tengah dengarkan dekat rumah, dekat tempat kerja, sambil-sambil berniaga, dalam kenderaan ataupun di mana saja anda berada mendengarkan kami di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga yang tengah lepak pagi-pagi ni dekat live TikTok Melaka FM. Okey, antaranya dekat TikTok ni, I nak menyapa kejap rakan-rakan kita yang ada dekat sini. Antaranya kita ada Jim King. Dah request lagu dah dekat komen TikTok tu. Kejap lagi I akan tunaikan permintaan lagu Jim dan juga semua, okey. Juga kita ada Jack Sparrow, Fini Kiafi 24 nak request lagu Hatan Mahligai Syahdu Okey, juga kita ada Fendi Joe dari Riau, Indonesia. Terima kasih rakan-rakan dari negara seberang Indonesia. Juga kita ada Okta. Terima kasih Okta. Faizal Leo. Terima kasih banyak Zaki. Jim King kata dia tengah kerja tapi sekarang ni dia mengantuk Kalau mengantuk kena request lagu lah supaya kita dapat berhibur dan menghilangkan mengantuk pagi-pagi ni Okey, juga kita ada Ultraman Malaysia 18. Juga kita ada Pak Ans yang tengah tapping-tapping screen. Fauzi, terima kasih. Mak Ngah Anggun dari Singapura, terima kasih. Garrett sih. Juga kita ada Kak Ija dari Taman Desa Kunang Rawan, Selangor. Juga kita ada Kak G dari Pokok Senda Kedah. Kak Shadizi dari Dungun, Terengganu. Kita ada Kak Ida Bikers pun ada. Ramai juga dekat sini. Hang Nadim pun ada Juga kita ada Amara. Terima kasih Tua Batam. Dan ramai lagi lah dekat TikTok ni. Apapun, terima kasih banyak sudi bersama dengan kami dekat live TikTok Melaka FM ni. Yang mana belum follow ataupun ikuti Melaka FM, boleh tekan sahaja button ikuti dekat TikTok ni. Dan juga follow lah semua media sosial rasmi Melaka FM, okey? Apa pun, untuk pagi ini I nak tengok pula dekat Wasabi Melaka FM ni, ramai juga yang dah request lagu. Jadi antaranya lagu yang ada dekat sini, kita ada permintaan lagu daripada Abang Syah dari Kampung Gadik Alur Gajah. Katanya Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Bergen Villa, Dendangan Spring. Lagu ni untuk isteri yang tersayang, otai-otai dan juga pendengar setia Melaka FM. Sanak saudari yang ada dekat Melaka, sahabat-sahabat yang mengenali, dan juga kepada semualah petugas-petugas Melaka FM, terima kasih. Semoga sejahtera selalu, ceria-ceria dan juga terhibur dan berbahagia hendaknya. Okey, boleh. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada rakan kita yang seterusnya ini. Okey, daripada Kak Azila. Oh, Kak Azila tak request lagu dekat sini. Dia hantar ucapan. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi untuk semua. Semoga sihat dan ceria selalu. Moga Allah pemudahkan segala urusan kita hari ini. Dan juga dibukakan pintu-pintu rezeki dan juga segala pintu kebaikan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin, okey? Baik, selepas ini I akan tunaikan permintaan lagu yang ada dekat Wasabi dan juga dekat TikTok Melaka FM. Yang mana nak request lagu, boleh Wasabi Ain di talian 010-806-1023. Dan juga boleh komen-komen sahaja dekat live TikTok Melaka FM sekarang. Sebelum I nak tunaikan permintaan lagu Abang Syah tu, kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Joe Flizzo dan juga Sonawan, Apa Khabar. Khas untuk anda, Melaka FM.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melayu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, masih lagi Ain di sini menemani hari anda untuk edisi hari ini 27 Julai 2026. Kita dah pun masuk tengah hari dah 12.04 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari untuk semua. Apapun yang kita nak buat pada tengah hari ini, semoga Allah permudahkan segala urusan kita. Dan tengah hari ini Ain nak kongsikan jugalah dengan anda. Sekarang ni kalau kita tengok dekat media sosial, terlalu banyak kes-kes love scam ni kan. Sebab apa zaman sekarang ni kita nak berkenalan dengan orang tu easy je Mak Saleh kata. Jadi hanya di hujung jari kita boleh berhubung dengan sesiapa je dari seluruh dunia. Tapi dalam kita nak berseronok, nak cari kawan ataupun mungkin kita nak cari jodoh kan, kita juga kena hati-hati. Sebabnya sekarang ni makin banyak, makin hari makin banyak kes love scam ni, iaitu penipuan yang menggunakan taktik cinta untuk memperdaya kita. Biasanya mereka ni akan berkenalan dekat media sosial ataupun aplikasi temu janji. Kalau kita tengok sekarang ni macam-macam aplikasi yang ada. Lepas tu scammer ni dia akan mula untuk membina kepercayaan. Jadi bila hubungan dah semakin rapat, mulalah macam-macam alasan yang diberikan. Contohnya macam kecemasan, ada masalah kewangan, ataupun kononnya dia nak datang jumpa kita, tapi sebelum nak jumpa tu kena bagi duit dululah. Dan kita kena ingat sama-sama jugalah, bila cakap pasal scam ni, tak kisahlah siapa pun diri kita, tua muda, pasti kita akan terjerat juga. Jadi kalau nak cakap pasal love scam ni, cinta yang ikhlas tu tak sepatutnya bermula dengan meminta duit. Kita kena fikir secara logik je lah. Takkan dah bercinta, tiba-tiba minta duit, hari-hari minta duit. Minta duit pula, banyak pula tu kan. Jadi kalau seseorang yang baru kita kenal ataupun kita jumpa tu dah mula minta duit, itu petanda yang mungkin something fishy Ini sesuatu yang patut kita fikirkan semula. Jadi elakkan kita terpedaya dengan kata-kata manis ataupun gambar yang nampak macam sempurna. Lagi-lagi sekarang ni zaman AI juga. Jadi gambar-gambar tu boleh di-AI-kan dan kita ni kadang-kadang hampir percaya dengan gambar dan juga video-video yang di-AI-kan tu. Jadi kita periksa semula, semak balik, kita bincang dengan ahli keluarga kita. Ini paling penting lah. Kita berkenalan dengan siapa tu, kita kena bagi tahu dengan mak ayah kita, ahli keluarga kita ataupun rakan-rakan kita yang kita percayai. Dan elakkan kita ni berkongsi maklumat peribadi. Ini yang paling penting. Dan juga elakkan daripada kita buat pemindahan wang kepada individu yang belum lagi betul-betul kita kenal. Kadang-kadang sekali jumpa tu, alah dah pernah jumpa sekali tapi tak juga. Kadang-kadang benda ni kalau dia nak perdaya kita tu macam-macam cara tau sebenarnya. Jadi sayangi diri kita, sayangi hati kita, yang penting sayangi cinta kita tu. Semoga kita dapat beri cinta kepada insan yang lebih berguna lah. Takut kita terjerat dengan love scam ni kan. Jadi kita kena sentiasa berfikir dengan logik dan juga berfikir dengan bijak. Semoga kita semua dijauhkan lah daripada mangsa penipuan. Tak kisahlah apa jua scam pun yang ada. Semoga kita lebih bijak daripada scam ya. Okey, baik, apa pun dari untuk tengah hari ini, macam biasa Ain akan sambung untuk tunaikan permintaan lagu, lagu ku untukmu. Kita dah masuk ke jam yang berikutnya ni. Jadi antaranya yang ada dekat Wasabi Melaka FM, kita ada permintaan lagu daripada Kak Rahimah dari Bakri Muar. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Siti Fairuz, Bila Rindu Kusebut Namamu. Untuk semua pendengar Tegar Melaka FM dan juga kepada semualah yang berada di TikTok Live Melaka FM Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Yan 76 nak dengarkan lagu Temberang nyanyian Aida Jebat. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang Selangor nak dengarkan lagu Adik Saya Abesoge. Selepas ini akan stream lagu anda satu persatu. Tapi sebelum tu kita layan dulu permintaan lagu Yan daripada Aida Jebat, Temberang, khas untuk anda. Melaka FM.

Itu dia baru saja berlalu nyanyian Jin Bara, Cinta Pantai Merdeka. Lagu ni diminta oleh rakan kita ni, Muhammad Hanif. Katanya padu bat hang lagu ni. Jadi semoga terhibur ya untuk Hanif dan juga semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka untuk tengah hari ni dalam segmen Laguku Untukmu. Memandangkan kita ada banyak lagi permintaan lagu yang belum ditunaikan, kita ada permintaan lagu yang seterusnya ni daripada rakan kita. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Mutiara. Mutiara. Okey, dan juga kita ada permintaan lagu dekat WhatsApp Melaki FM ni. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Fotograf, Ke Pintu Kasihmu. Okey, dan juga katanya ada permintaan lagu daripada Encik Senyap. Encik Senyap pun ada juga dekat TikTok Melaki FM ni. Tapi lagu tu tak ada. Katanya Ayam belanjalah lagu apa-apa pun. Tak apa, kejap lagi Ayam belanjalah lagu yang special untuk Encik Senyap dan juga untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Okey, jadi jomlah kita terus stream lagu-lagu permintaan dalam segmen Laguku Untukmu. Jangan ke mana-mana.

dan juga Ira Milpan pandang-pandang jeling-jeling eh. Kalau kita nak masuk mana-mana simpan, nak tukar mana-mana lorong, silalah pandang-pandang dan juga jeling-jeling lah kan. Kenderaan di belakang kita ataupun berhadapan dengan kita tu, apa yang paling penting kalau nak tukar lorong ataupun nak masuk mana-mana simpang, silalah gunakan isyarat signal dengan betul, okey? Apapun untuk anda yang tengah memandu ketika ini, semoga selamat sampailah ke mana jua destinasi yang anda nak tuju untuk tengah hari ini, okey? Baik, sambil-sambil tu, saya nak menyapa kejap rakan-rakan kita yang tengah lepak dekat live TikTok Melaki FM. Kita ada Abah C dari Putrajaya. Waalaikumsalam, terima kasih. Kita ada Lan Bara dekat sini. Cik Syamsuri kata, jangan lupa bagi signal. Betul, kita beli kenderaan, disiapkan sekali dengan signal. Jadi, gunakan dengan sebaik mungkin. Kita ada Encik Senyap, terima kasih. Cik Mat, kita ada Kumi Basis, kita ada Wan Rezwan 95, katanya lama tak dengar lagu tadi tu. Kita ada Azizi, waalaikumsalam, terima kasih Mr. A. Fibo. Juga kita ada Kak Ji dekat sini, terima kasih. Dari Pokok Sunda Kedah, Bunga Raya pun ada juga. Okey, dan ramai lagi lah dekat sini. Terima kasih Sudi, Tapping-Tapping, Ash, Wahab, Adam, Faizal, Leo dan ramai lagi. Terima kasih juga Aina ucapkan untuk semua yang baru je tekan button follow tu. Yang mana belum follow kita dekat TikTok ataupun dekat semua media sosial rasmi Melaka FM, jomlah follow kita rapat-rapat. Itu jadi sayap-sayap Melaka FM. Okey, 12.41 minit tengah hari ketika ini, I nak kongsikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini, 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Okey, azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.20 minit tengah hari, Asar 4.43 minit petang, Maghrib 7.26 minit malam dan juga Isyak 8.39 minit malam. Dan juga sebelum kita nak ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur, saya nak tunaikan lagu-lagu yang ada dekat sini. Antaranya kita ada permintaan lagu daripada Saifullah, nak dengarkan lagu nyanyian Rio, Layu di Hujung Mekar.

engkau sangat aku cintai melebih diriku. Maka Nabi SAW bersabda, sekarang engkau benar, wahai Umar. Jadi, daripada hadis ini menggambarkan bahawa apabila seseorang itu mencintai Nabi SAW, maka hendaklah meletakkan kecintaan kepada Nabi itu mendahulu akan kecintaan yang lain. Kecintaan kepada Nabi SAW mestilah diperlihatkan dengan lisan, tulisan dan perbuatan. Bukti cinta kita perlulah diperlihatkan dengan ketaatan, mengamalkan sunnah Nabi SAW serta menjadikan baginda taladan utama dalam ibadah dan kehidupan seharian. Jadi dengan sebab itu, orang yang mencintai Nabi SAW dan taat kepada Nabi, asbab mereka ini akan bersama dengan Nabi dan para siddiqin, salihin, syuhada wa salihin sebagai nikmat yang besar di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

yang diberi oleh Allah Ta'ala penyakit. Penyakit ni macam-macam penyakit ada. Dalam atas dunia ni 1001 macam penyakit. Kadang-kadang kita tengok orang tu biasa saja. Bila tanya, saya sakit lah. Tapi mukanya ceria. Jadi sakitnya macam mana yang dia hadapi? Jadi dengan sebab itu, setiap penyakit yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kullu da'in dawa, setiap penyakit ada ubat. Jadi tak ada penyakit dekat atas dunia ni yang tidak ada ubat. Jadi orang kalau dia menghadapi sering sakit, sama ada sakit dalaman ke, selalu menghadapi sakit perut lah, bisa-bisa badan ke, ataupun sakit lutut lah, sakit sendi lah, maka obatnya apa? Obat bagi sering sakit inilah berpuasa. Kerana puasa ini adalah sebaik-baik. Kerana apa? Punca bagi segala penyakit ini perut. Kerana perut itu dimasukkan makanan, maka sebaik-baik mana pencegahan ialah dengan berpuasa. Jadi ini Nabi kata puasa ini boleh mengubatkan penyakit. Sebab tu Nabi menyebutkan sumu tasihu, berpuasalah kamu dan saya jadi sihat. Yang keduanya, ada orang hidup wajahnya gelap. Bukanlah gelap sebab dia memang dah hitam kan, dah memang hitam, dia gelap lah. Tapi ada orang gelap tapi ada seri muka, bukan kuih seri muka. Memang dia gelap tapi nampak cahaya muka tu ada, ada sinar kan, sinar dan harapan kan. Ini macam cerita radio pula. Bagaimana untuk menceriakan wajah, untuk melahirkan nur muka kita? Yalah, hendaklah sentiasa bertahajud. Bangun malam tahajud, jangan lupa tahajud walaupun 2 rakaat. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tak pernah meninggalkan 2 rakaat pada waktu malam, iaitu tahajud. Dan orang yang kalau hidupnya selalu kecewa, kecewa ni pun penyakit juga. Dia merupakan penyakit. Hidupnya selalu kecewa, mana dah ada semua kemewahan, kecewa. Kadang kecewa sebab apa? Impiannya tidak capai kan? Ada orang kecewa kerana tak dapat nak beli kereta besar. Ada orang bekerja tak dapat naik pangkat. Macam tu dia, daripada masuk pion-pion sampai berhenti kerja. Jadi ubat bagi kecewa ni lah banyakkan baca Quran. Dan jangan baca WhatsApp banyak, baca Quran banyak. Dan yang keempatnya, susah bahagia. Susah bahagia ni penyakit juga. Ada orang hidup tak bahagia-bahagia hidup dia. Anak bergarus, orang Melaka kata kan, ramai anak tapi tak bahagia. Keretanya besar, rumahnya besar, hartanya banyak. Sebab apa susah nak bahagia? Pastikan, cuba lihat di manakah solat kita. Pastikan solat di awal waktu. Kalau nak bahagia, pastikan awal solat di awal waktu. Dan ada orang yang emosinya selalu sakit. Sakit emosinya, terganggu kadang-kadang. Ni hidup manusia ni, dia penyakit-penyakit zaman korang.

gelisah, tak makan pun gelisah. Duit pun banyak gelisah, tak banyak duit pun lagi gelisah. Sihat pun gelisah, sakit pun gelisah. Hidup pun gelisah, mati lagi gelisah. Maka orang-orang yang ni cara nak mengubat penyakit gelisah, maka banyakkan berdoa. Ada orang yang sentiasa hidup merasakan kekurangan, maka nak elak daripada rasa kurang, sentiasalah bersyukur dengan apa yang ada dan sentiasalah bersedekah. Dan yang terakhir, penyakit yang paling kritikal ialah stres. Hidup ni selalu stres. Kita selalu dengar orang kata saya stres lah, tapi nampak makan 5 pinggan.

Sakit ada ubat. Kalau kita merenung dalam kehidupan, Nabi ni jarang kena sakit. Nabi kalau kena sakit, itu ada sebagainya maknanya sebagai manusia biasa. Sebagai nak tunjuk tu Nabi manusia biasa, macam

Pagi FM, radio nombor 1 orang Melaka. Baru saja berlalu daripada Nasihat Damai. 1.40 minit tengah hari ketika ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk semua. Kita pastinya anda masih lagi bertemankan Ain untuk jam yang terakhir. Ain bertugas edisi hari ini, 27 Julai 2026. Terima kasih untuk anda semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana jua anda berada ketika ini, yang tengah menjamu selera, apa cerita lunch hari ini? Pastikan kita mendapatkan, orang kata, makanan-makanan yang terbaik untuk tubuh badan kita. Kalau perut kenyang, hati pun senang . Okey, dan juga pastinya untuk anda yang sedang berada dalam kenderaan ketika ini, nak menuju semula ke pejabat ataupun ke mana sahaja destinasi anda untuk tengah hari ini, selamat memandu, berhati-hati, sentiasa fokus, semoga selamat sampailah ke mana sahaja tujuan anda untuk hari ini, okey? Terima kasih juga Ain nak ucapkan untuk rakan-rakan kita yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Antaranya kita ada Adam Firdaus, hadir dari Kulim Kedah. Itu dia, orang Kedah pun ada juga dekat sini. Suka-suka niaga, Kak G dari Pokok Sena Kedah, Dean Winchester, terima kasih. Faizul yang baru je join, juga kita ada Kak Ija, Kak Syah Daisy. Kita ada Hafizat, terima kasih. Cik Azmi, Assalamualaikum Ain katanya, Waalaikumsalam. Monday blues jangan begitu. Kadang-kadang kita ni tak elok juga kita melayan mood kita seharian tu kan. Apa pun yang kita lalui hari ni, mungkin pagi tadi ada yang rasa tak best hari ni, InsyaAllah semoga kita menjadi seorang individu yang lebih positif. Jangan bawakan mood kita tu sehingga ke petang. Sama-sama kita reset balik. Sebabnya hari masih lagi panjang, baru tengah hari kan. Jadi peluang tu masih ada banyak lagi. Kita senyum, kita reset balik. Kalau ada yang menyakiti hati kita tu, kita lupakan seketika, okay? Jadi kita nak hidup santai-santai sahaja. Yang penting jangan lupa senyum hari ni. Dah senyum ke belum hari ni . Kadang-kadang satu senyuman kecil tu boleh buat mood kita jadi lebih tenang. Dan kalau orang yang melihat kita senyum, auto akan merasa positif tu sekali . Jadi sama-samalah kita sebarkan mood positif di sepanjang hari ini. Okey. Dan juga pastinya saya nak sampaikan sekali lagi info waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan Zuhur telah pun berkumandang pada pukul 1.20 minit tengah hari. Apapun untuk anda yang belum lagi melaksanakan tanggungjawab wajib kita, jadi laksanakanlah ia dengan secepat mungkin dan juga sebaik mungkin, okey? Selepas ini, Ain akan hiburkan anda dengan pelbagai lagi lagu yang terbaik hanya di Melaka FM. Antaranya, kita ada lagu daripada

Tuhan, 1.52 minit dari tengah hari ketika ini. Jadi Aindah pun berada di penghujung tugasan untuk edisi hari ini 27 Julai 2026. Apapun, terima kasih untuk anda semua pendengar Radio No. 1 Orang Melaka, teman berteman kita, setia menemani. Okey, 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan juga selepas ini anda akan ditemani oleh rakan setugas Ain, DJ Daim Zainuddin, akan menemani hari anda bermula pukul 2 petang ini sehinggalah pukul 6 petang nanti. Dan pastinya pengisian untuk setiap hari Isnin jam 3 petang nanti, kita ada segmen Ceteka-ceteki. Jadi kalau anda ada teka-teki, bolehlah sama-sama kita menguji minda kita pada petang ini. Okey, dalam segmen Ceteka-ceteki, boleh wasabi sahaja teka-teki anda di talian wasabi 010-806-1023 bersama dengan DJ Daim selepas ini. Okey, apapun, terima kasih sekali lagi untuk semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jaga diri. Bye-bye.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Itu dia pilihanmu, Bunga dan juga Luqman Podolski di Melaka FM 102.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang baru saja bersama dengan kami, yang baru nak mulakan tugasan. Selamat mulakan tugasan yang baru saja habis. Tugasan mungkin shift kan, tutup-tutup pukul 2 lebih, 2 habis. Selamat berehatlah. Moga-moganya dapat rehat yang okey yang baru nak memulakan kembali tugasan, selamat memulakan. Semoga dipermudahkan setiap urusan kita. Berteman dengan saya Daim Zainuddin Dizek. Untuk anda juga yang berada kat rumah ataupun kat mana-mana saja anda berada dengarkan suara saya ni menerusi ruang siar 102.3 mahupun menerusi RTM Klik yang boleh anda dengari, dan bawa kami ke mana juga hala tuju anda. InsyaAllah 4 jam yang berikutnya 2 hingga 6 petang bersama dengan saya insyaAllah, dan ada pelbagai pilihan ramai lagu, ada pelbagai pengisian. Antaranya jam yang pertama ni Zone Music Melaka FM, jam kedua insyaAllah Cetaki, dan jam yang terakhir nanti pukul 5 hingga 6 petang kita bersama pilihan 60-70, lagu-lagu tahun 60-an dan 70-an yang terbaik bersama dengan ucapan daripada anda semestinya pendengar Melaka FM. Apa-apa pun terus dengarkan kami di Melaka FM, mempesonakan layan semestinya nanti Azhara Band dengan Alahlah Sayang di Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Play di mana sahaja anda berada.
0: Mak FM sentiasa bersama anda.
1: Mak FM pasti mempesonakan.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: mempesonakan.
1: Ya, Black FM mempesonakan cantik-cantik bersama di Black FM ketika dan juga waktu ini. Tak kira lah di mana jua anda berada, ada teka-teki yang mungkin dah lama bersama dalam fikiran tu ataupun teka-teki yang terkini, anda boleh salurkan, boleh hantarkan kepada saya menerusi talent kami 01086601023 dan juga menerusi apa lagi panggilan telefon kami di talent 06282477 dan juga 06284 3377. Itu yang boleh anda tebusi untuk bersama dengan kami di Melaka FM. Itulah dia kisah-kisahnya. Teka-teki yang bertamu mungkin sebabnya dah 2 minggu kita tak bersama. Bersama kembali ni, ada teka-teki yang nak ditanyakan kembali ataupun ada teka-teki yang terkini. Yang ini di talian kita, siapa agaknya tu? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Ya, dah apa khabar, sihat ni anda?
2: Yang ni baru sihat lah.
1: Alhamdulillah.
2: Baru 3-4 hari ni sihat lah.
1: Alhamdulillah, moga sihat senantiasa. Macam mana anda nak ulang kembali teka-teki yang lama tu ke ataupun ada yang baru? InsyaAllah. Yang
2: ulang tu dah daripada Daim kan?
1: InsyaAllah ada. Kan? Mm-hmm.
2: Apa lagi yang lagi satu ada pada Daim lagi tak? Ada dua seberi lagi.
1: Yang satu tu yang baru tu yang tak ada tu?
2: Yang baru tak ada.
1: Yang baru tu pun ada.
2: Ni yang baru ayah ni punya tu.
1: Okey, silakan.
2: Yang baru ni, ini satu je yang ni beli ya.
1: Ya. Yeah.
2: Apakah jadi binatang yang dia memberitahu binatang-binatang lain bahawa harimau ada? Semua binatang lari. Tapi binatang ni dia beritahu.
1: Oh.
2: Datang ni dia beritahu.
1: Bila rimau datang dia bagi tahu.
2: Bila nampak harimau. Dia beritahu binatang-binatang lain, harimau cukup marah dengan dia.
1: Binatang apa eh?
2: Apa? Dia dah beritahu binatang lain yang lain. Jadi harimau tak dapat bulu binatang lain. Lain dah cabut lagi.
1: Okay.
2: Apa dah binatang ni?
1: Binatang apa ya? Ni rimau cukup marah dengan dia ni. Tak dapat nak makan ni.
2: Rimau cukup marah sebab dia beritahu.
1: Siapa dia? Apa dia?
2: Dia beritahu yang bahasa dia lah.
1: Bahasa dia lah.
2: Kalau dapat jawab kan, saya akan terangkan lah.
1: Terangkan apa eh? Okey.
2: Kalau dapat jawab, baru saya dapat terangkan.
1: Okey, baik.
2: Terima kasih, Daim.
1: Terima kasih, Ayanda. Assalamualaikum. Amin, insyaAllah. Itu dah Ayanda kita. Yang ini lain lah. Lain dia yang lain. Okey, Ayanda kata, apakah binatang ni, biasa kalau yang dia bagi ni memang teka-teki yang ada fakta lah kan. Apakah binatang yang dia beritahu binatang-binatang lain, terutamanya apabila harimau ni datang. Macam kalau harimau tu dengan datang dekat kan, dia beritahu. Dan semua haiwan lain akan lari lah bila haiwan ni ataupun binatang ni memberitahu dengan bahasa dia, iaitu harimau datang. Apa dia binatang apakah agaknya tu? Kalau macam saya tak pasti apa dia, burung ke binatang lain ke, apakah dia agaknya? Apa dia itu ayah anda punya yang satu kan. Yang lama tu nanti kejap lagi, nanti kita imbau kembali terutamanya. Ada yang terbaru yang terkini, yang ini kita dengarkan siapa agaknya di talian kita tu. Hello.
3: Assalamualaikum Daim.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat?
3: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ni nak jawab ke nak bagi teka-teki baru agak je ni?
3: Nak bagilah satu.
1: Nak bagi satu eh. Okey, apakah bunyinya teka-tekinya tu? Cerita.
3: Ni macam binatang ke?
1: Binatang juga. Hari ni binatang ni popular eh. Ada yang macam main ni. Okey, silakan. Apa tu?
3: Ada jenis binatang.
1: Okey.
3: Dia dengar cakap kita, dia tahu. Cuma dia tahu gelak kan, dia tahu ni. Lain cakap, dia tak tahu.
1: Dia dengar cakap kita tapi dia membalas tu dengan gelak je.
3: Gelak aja, kita tahu kan, gelak aja. Lain cakap dia tak tahu.
1: Apa binatang?
3: Dia binatang.
1: Dia binatang eh. Dia balas gelak aja, itu je dia tahu.
3: Gelak aje.
1: Apa lah binatang ni, kita cakap dia gelak gitu. Ya,
3: siapa
1: yang siapa yang bijak ya, ada jenis binatang ni dia tahu cakap kita ni tapi dia balas gelak aje.
3: Gelak
1: aje. Macam lah binatang ni.
3: Dalam kadang dia gelak.
1: Geram lah dia buatnya kita ya. Okey, terima kasih. Sehat ya.
3: Sama.
1: Okey, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ah, tu dia dengar tu. Hari ni memanglah teka-teki binatang tu lain macam pula begini. Kalau tadi ayahandanya dengan binatang apa yang harimau cukup-cukup marah sebab kejadian dia bila harimau datang je dekat dalam hutan, dalam kawasan tu kalau ada haiwan-haiwan lain, dia akan beritahu pada haiwan-haiwan lain tu harimau dah datang. Ah, bahasa kita jelah kan. Apakah dia binatangnya? Daniel Malung ni tadi, apakah jadi binatangnya ni? Dia tahu cakap kita ni kan. Tapi dia tak tahu nak balas apa, dia gelak aje. Ha, dia gelakkan kita pula. Apakah agaknya binatang tu, haiwan apakah agaknya? Aduh, macam-macam lah ini baru pasal binatang. Apakah agaknya jawapan ni? Fikir-fikir kan. Sebab dia bercakap petang ni dia empty lah, empty. Belum tahu lagi apa nak jawab, apa nak dibagi dalam teka-teki ni. Kalau tak tahu, kejap lagi kita akan bersama kembali. Dengarkan yang ini terlebih dahulu. Kok-kok dalam lagu ni ada lah jawapan teka-teki ni kan. Dengar-dengarkan dulu dalam Ceteka Ceteki di Melaka FM.

0: Itu dia Zafin Pusaka membawa kita ke 3.14 minit petang 3 dan juga waktu ini. Itu kisah-kisahnya. Ini ada jawapan yang nak dicuba jawab oleh Pak Tua Serkam untuk teka-teki daripada kiriman ayah anda kita ni, tentang apakah binatang yang dia ni beritahu binatang-binatang lain ataupun haiwan-haiwan lain ni bila harimau berada berdekatan ataupun menghampirilah. Jadi dia beritahu binatang, binatang-binatang lain pun larilah. Jadi tak sempat lah Pak Belang tu nak menangkap lah kan mangsa dia. Dan Pak Tua cuba jawab, jawapannya tupai. Ini kelok kan ni, dia hantarkan kiriman ke talian WhatsApp kami, WhatsApp kami di 0108061023. Rasa betul ke tidak tu agaknya ya. Kita dengar yang ini, siapa di talian tu agaknya? Ya, yang ini kita dengar ni, ini kudu dan tunggal ni. Sabar je lah. Apa khabar, sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sihat insyaAllah. Amin.
1: Lepas mana pergi?
0: Kita ada tuntutan kerja lah di apa, di Padang Kemunting sempena pelepasan penyu minggu lepas. Dan minggu yang sebelumnya.
1: Dapat naik penyu juga.
0: Aduh, jangan. Penyu tengok saya, penyu pun takut. Berlalu pergi dia orang semua.
1: Tak tiba-tiba
0: dia tak nak balik terus. Macam-macam ada teka-teki baru ke macam mana, atau nak jawab teka-teki daripada kiriman pun dengar kita tadi ni?
1: Ada teka-teki baru, saya bagi masa Ain handle 2 minggu lepas
0: tadi lah. Dah dapat jawab ke belum agak itu?
1: Belum lagi.
0: Okey, mungkin
1: teka-teki saya ni rasanya bagi level-level tengkar, tapi ramai sangat dapat jawab. Oh,
0: dia punya level tu mangkas, tapi dia punya jawapan dia tu high level lah. Okey, mungkin boleh ulang balik Syafiq, apa teka-tekinya tu?
1: Kenapa hari tu Norway dia tak lepas sampai sebab akhir?
0: Kenapa dia tak lepas sebab akhir eh?
1: Tekanlah.
0: Oh, pelik ni. Ini kenapa eh?
1: Nak bagi jawapan ni. Masa ni kita boleh buka pun sebab apa yang dulu-dulu tu itu kita simpan kalau program kita menjadi.
0: Itulah kalau menjadi kan. Ni kenapa Norway tak lepas sebab akhir apa dunia tu eh? Kenapa eh? Pelik ni.
1: No way, itu semifinal.
0: Takkan sebab nama dia kot.
1: Yalah, sebab nama dia lah. No way. Jadi jangan. Sebab tu dah ada kalah.
0: Allahuakbar. Ini betul-betul lah jawapan ni di dalam kotak, dan kotak tu dalam kotak juga eh.
1: Tapi dia lah kata ni level tadika ni, tapi semua senyap je.
0: Dia orang macam saya lah, tak berani lah jawab lah sebab Syafiq ni level dia lain macam sikit lah.
1: Kadang-kadang kita kena bagi ni apa reja saya bagi reja, kita bagi soalan senang-senang
0: yang tenang-tenang eh.
1: Bagi soalan yang apa markah 50 je, kita macam naik kereta dua masa soalan rendahan kan. Ada
0: tak
1: tiga markah.
0: Jadi tenang-tenang lagi nya.
1: Baik. Tenang, saya bagi stress. Saya fikir orang kena stroke. Ini tak
0: tahu orang nak ikut teka-teki. Sudah. Okey, ada yang terkini ke kat itu? Nak tinggalkan?
1: Apa soalan-soalan yang ada tadi? Lambat sikit dengar tadi.
0: Okey, yang ini daripada ayah anda. Apakah binatang ni, sejenis haiwan ni, yang dia akan bagi tahu bila rimau dekat? Jadi tak adalah mangsanya jadi mangsa. Apa dia kat?
1: Soalannya ada apa ayah anda pernah bagi sebelum ni?
0: Ayah anda ada pernah bagi sebelum ni, dan juga daripada kiriman maklum ni binatang juga. Ada jenis binatang ni dia tahu cakap kita ni, tapi dia tak reti nak balas. Dia cuma balas dengan gelak aje. Kerja ni gelakkan kita. Apa itu binatang ni?
1: Kucing
0: kot. Kucing eh? Kucing eh? Kucing je tak ya? Kucing eh?
1: Dia paling kita macam ni makan. Datang
0: miau eh. Okay, hello. Okay.
1: Cikak senyum. So, kata apa sampai dekat emoji ada smiling. Apa? Cat smile kan? Kucing ni suka senyum. Ada senyum je.
0: Ada kemungkinan ni kelok kan? Kita lock. Kita letak kat sini. Baik. Okay, Rafiq.
1: Okay, itu je soalan yang ada kan?
0: Yes, itu je sekat ni dulu. Nanti kan kita on lagi.
1: Okey, nanti saya
0: cek
1: soalannya
0: belum mudah
1: lagi.
0: Baik, terima kasih Syafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu Syafiq tadi. Baik, di talian kita. Oh, yang satu ni terputus pula. Tak apa, sabar. Wajalah eh. 0628244477 dan juga 0628433377. Talian yang boleh anda tembusi. Sama ada anda nak pergi teka-teki yang baru ke untuk minggu ni, teka-teki yang lama klasik ke atau teka-teki yang tergini ke, boleh asalkan teka-teki yang okey tau. Baik, di talian kita siapa tu?
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mak muda lagi tangkap.
0: Ada, ya. Macam mana nak jawab teka-teki ke nak bagi teka-teki agaknya tu?
2: Bagi teka-teki.
0: Okey, ada. Apa teka-teki pada tu?
2: Ya.
0: Okey.
2: Ya. Apa ni, dia berlubang, bukan sumur.
0: Okey, dia berlubang, okey.
2: Anak empuk, bukan bantal.
0: Anak empuk, bukan bantal.
2: Tapi enak. Macam sedap lah, maknanya tu.
0: Oh, tapi enak eh. Oh, okey, ulang balik. Dia berlubang.
2: Bukan sumur.
0: Okey.
2: Empuk, bukan bantal.
0: Empuk, bukan bantal.
2: Tapi itu
0: macam sedap. Oh, tapi enak atau apa sedap eh? Apa ni? Okay. Aduh. Apa eh? Ya, nanti kita tanya. Kita tanya pendengar kita eh. Okey, saya ulang balik. Dia berlubang, bukan?
2: Berlubang, bukan sumur.
0: Mm-hmm.
2: Empuk, bukan bantal.
0: Sumur lah, okey. Empuk, bukan bantal.
2: Tapi dia macam enak lah.
0: Enak, sedap. Apa dia agak ni? Okey, ada yang ni nanti kita tanya pendengar kita tau.
2: Okey.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Oh, tu dia. Mana dah tanya ni tangkap ni. Katanya dia berlubang bukan semua. Dia empuk tapi bukan bantal. Tapi dia enak ataupun sedap. Apa dia agaknya? Aduh, yang ini lagilah. Lagilah saya pening memikirkannya. Pening tu dari kepala sampai ke perut rasanya lah. Di talian kita siapa agaknya tu?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Yang macam ada jawapan ke atau teka-teki?
3: Itu saya nak tanya.
0: Ya, apa tu?
3: Tangkera tu tahun berapa? Dah ada jawapan ke?
0: Belum ada yang jawab lagi. Dia orang tak berani lah.
3: Simpang yang dia takuti tu, simpang apa?
0: Simpang apa
3: Ada tak dia orang cakap pasal buah yang paling kaya kan?
0: Ya, tapi tak ada yang ni. Sebabnya 2 minggu ni bersama tak ada pula rasanya.
3: Kalau bagi saya enggak buah durian tembaga tak?
0: Durian tembaga kan? Tu tembaga.
3: Tembaga kan mahal.
0: Tembaga dah mahal lah tu, nak jumpa pun dah susah.
3: Durian musaking dia lah, memang dah tentulah kan. Mungkin durian tembaga tak?
0: Kita cubalah tengok eh.
3: Pasal ni belum ada apa dah dia tunggulah kejap
0: kan ya. Baik, terima kasih Abang Jasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jasi Amir dari Kota Negeri Sembilan. Belum ada idea lagi. Almaklumlah. Dah 2 minggu kita tak bersama kan. Mungkin ada yang dijawab pada minggu-minggu yang sebelum ni kan. Okey, di talian kita yang berikutnya. Waalaikumsalam. Masa jauh benar bunyinya sahabat ni.
4: Ni Wan
0: Maimunah
4: datang.
0: Wan Maimunah datang eh.
4: Ya bang.
0: Ya benar.
4: Lama tak cakap dengan you.
0: Aduh, sabar je lah. Sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Risau kita dengar je tau. Kalau Wan Maimunah dah panggil ibu dah tu. Apa macam bang ini?
4: Okey.
0: Abang sedar dia.
4: Tak, nak bagi jawapan yang kita hari.
0: Ya ke?
4: Kesian, benar-benar dia orang pikirkan.
0: Itulah.
4: Air apa yang timbul. Lagi soalan apa? Lupa lagi satu soalan tu.
0: Tak tahulah minggu yang sebelum ni dengan sebelum tu kita tak ada. Apa dia yalah bagi? Maklum lah bagi Kak Mawan kan.
4: Okay, tak pula yang tak ingat, tak pula yang dah ingat ialah eh.
0: Okay.
4: Yang macam air apa yang timbul tu, tahulah rasa-rasanya.
0: Apa? Air apa yang timbul?
4: Air batu.
0: Yang aduh, sabar aja. Air timbul, air batu leh.
4: Air Ais lah,
0: Timur. Hebat tu. Wah, ya tak ya juga. Okey, betul.
4: Tadi nak cuba jawab tu lah.
0: Ha, apa yang mana?
4: Apa tadi sangkal
0: tu. Okey.
4: Dia lubang kan?
0: Ha.
4: Lepas tu dia lembut macam bantal.
0: Ha, empuk, empuk tapi bukan empuk. Bantal kata dia.
4: Yalah, empuk tapi macam bukan bantal lah.
0: Ha, tapi enak, sedap. Apa dia ni agaknya?
4: Rasanya kuih donat tu.
0: Kuih donat. Saya tadi cuba nak jawab yang sama tapi takut nanti kang berkeroncong pula perut ni kang. Eh?
4: Janganlah takut-takut. Ha, dah ada jawapan, kita kena bagi jawapan. Eh, bagi soalan baru.
0: Ha, amboi.
4: Dia macam ni. Banyak-banyak gula.
0: Okey, banyak-banyak gaya. Hari ni lain macam semua. Okey. Banyak-banyak. Ah, banyak-banyak kuda.
4: Ya.
0: Yeah.
4: Kuda apa yang ada setiap hari Sabtu? Kuda apa yang ada setiap hari Sabtu?
0: Jap sedap ya.
4: Kuda je.
0: Ah, dah. Macam tahu tapi Abio dengan jawablah kan. Setiap hari Sabtu kan.
4: Bagi dia orang jawab lah. Yang ayah ada punya tu rasa-rasa burung punai kot.
0: Burung punai eh? Oh, ni lain ni. Okay.
4: Rasa-rasanya lah. Sebab kalau biasa burung punai yang dulu dia bagi tahu kat serangga-serangga. Eh, serangga pula. Jadi kayon lewan lain. Ada pemangsa. Ada pemangsa. Rasa-rasanya lah.
0: Oh, Pak Belang datang. Pak Belang datang. Eh? Yeah,
4: dia bagi misil lah. Wih, jangan.
0: Lain macam bunyi burung punai ni.
4: Dia bagi misil. Dia tiup trompet. Jangan keluar.
0: Dia tiup trompet macam nak cerita Piramli lah. Oh, dia bawa geng lah. Baik. Kita lock ini eh.
4: Okay.
0: Waalaikumsalam. Aduh, macam-macam dah Wan ni tau. Dengan Wan Mai Mona je lah tiba-tiba. Terkejut kita dibanyak. Okay. Wan cuba jawab tadi. Daripada kiriman Mak Uda tadi kata donat. Okey, itu baru satu jawapan. Kita nak tunggu lagi jawapan-jawapan lain yang mungkin ada possibility, kemungkinannya untuk jawapan-jawapan yang ada ini. Okey, tapi Syafiq, Walong tadi baru bagi tahu jawapan Syafiq tadi tu belum tepat lagi. No, yang kucing tu belum tepat lagi tau. Okeylah. Kita nak bersama seorang panggil sebelum kita rehat kejap. Ni di talian kita, siapa agaknya tu?
5: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Halo. Hai, waalaikumsalam. Dia terus senyap. Angah sabar je lah. Siapa di talian kita tadi? Ya ampun. Dia dah putus pula taliannya. Aduh. Okey. Tak apa. Kejap lagi kita akan ke udara kembali dalam cetek-cetekki. Kita nak layan yang ini terlebih dahulu. Di 102.3 cetek-cetekki.

0: Mempesonakan.
1: Ya, Melaga FM mempesonakan. Itu dia kisah Al-Kisahnya. Kembali kita bersama dalam cerita-cerita teka-teki yang bertamu tadi. Yang terkini hinggalah yang first tadi. Antaranya banyak-banyak kuda-kuda apa yang ada setiap hari Sabtu. Ini daripada kiriman Wan kita ya. Hanya cara Wan ni tau. Ini daripada Mauda Tangkar katanya. Dia berlubang. Bukan semua. Tapi empuk. Bukan mantal. Tapi dia enak dan sedap. Enak ataupun sedap lah. Apa dia? Dan daripada kiriman maklum pula, ada jenis binatang ni, dia tahu cakap kita ni, dia tak reti nak balas balik lah. Dia cuma reti gelakkan je apa yang kita cakap. Dia gelak tau apa yang kita cakap. Apakah binatang yang apa haiwannya? Dan juga apakah binatang yang ni daripada kemanaan dia, apakah binatang yang dia ni beritahu pemangsa? Contoh macam harimau ke dalam hutan ni, dia beritahu harimau dah datang, supaya haiwan lain ni semua bertebaran larilah. Apakah haiwan tersebut? Ini kita nak bersama dengan pendengar kita yang berikutnya di talian ni. Siapa tu?
2: Hello, Daim.
1: Ya, Yanda.
2: Yang jawab tadi siapa?
1: Okey, ada dua orang. Ada dua jawapan. Satu daripada kiriman Pak Tua Serkam, Tupai. Dan daripada Wan Cacaba, burung punai katanya.
2: Salah kedua-duanya.
1: Salah, belum tepat lagi eh.
2: Salah kedua-duanya.
1: Yeah.
2: Walaupun nama topik kata dah benda ni dah saya ada buat dulu. Tapi orang ada dapat jawab. Tak ada orang dapat jawab juga.
1: Ya, itu yang kita nak tahu. Belum ada yang jawab dengan tepat lagi. Baik, kita simpan lagi.
2: Salah satu, apa maklum ni cakap tu? Sedap makan.
1: Yang maklong punya ada sejenis binatang ni, dia apa, dia tahu cakap kita ni, tapi dia tak tahu nak balas. Dia reti gelak je, dia gelakkan kita. Apakah dia?
2: Oh. Kalau katakan kucing.
1: Oh, dia cakap dia tak tepat lagi kucing. Tu
2: lah.
1: Dia gelak kita. Dia gelak kita. Saya pun terpenuh kat dia gelakkan kita. Apa agaknya tu?
2: Saya ingat anulah.
1: Apa tu?
2: Burung tiung
1: ya. Burung tiung ya?
2: Dia faham. Lepas tu dia gelak.
1: Oh, burung tiung. Oh, ya.
2: Burung tiung. Kalau dia burung tiung, kacau dia cakap kan. Kadang-kadang dia assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia beri salam kita.
1: Dia beri salam kita, eh.
2: Kita jawab. Salam, baru dia diam.
1: Tak juga ada kemungkinan. Kita log dulu jawapan ni, eh.
2: Cubalah saya cuba.
1: Baik.
2: Yang anda punya tu, yang lama tu, yang Gunung Laidang tu.
1: Iya. Yeah.
2: Masih lagi belum tepat.
1: Betul, masih belum tepat lagi.
2: Itu hadiah yang lumayan tu.
1: Itu ada hadiah istimewa lah daripada yang dia semua.
2: Yang dua ni tak ada.
1: Baik, yeah. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia, masih ada lagi kiriman yang lama dulu, iaitu kiriman daripada Ayanda juga, iaitu berkenaan dengan namakan tiga puncak Gunung Ledang. Itu satu soalan. Tiga puncak Gunung Ledang dengan tepat. Dan juga satu lagi ialah berkenaan dengan air terjun yang ada di Gunung Ledang. Ada tujuh, tapi namakan tiga je. Tiga je pun cukup, tapi mesti nama yang lengkap. Itu dia kisah Al-Kisahnya. Mesti yang lengkap. Itu yang kita nakkan untuk anda jawab di Melaka FM. Dan yang lain-lain tadi, terutamanya daripada kiriman maudit kita, dia berlubang, bukan sumur, dia empuk, bukan bantal, tapi enak ataupun sedap. Apakah dia? Kak Zila kita menyapa melalui Twitter. Waalaikumsalam. Apa khabar katanya? Khabar baik. Amin, insyaAllah. Okey, di talian kita yang berikutnya, tiga nama tadi. Okey, yang satu ni dah terputus pula. Tak apa. Okeylah. Dan masih lagi bertamu dengan teka-teki yang telah pun dikhabarkan kepada oleh pendengar kita, kepada pendengar kita juga kembali. Sambil-sambil tu, boleh juga anda saksikan terutama melalui saluran sukan RTM, iaitu berkenaan dengan RTM juga merupakan penyiar rasmi termasuk sukan Commonwealth di Glasgow, Scotland bagi tahun 2026 ni, yang akan berlangsung hingga 2 Ogos 2026, dan boleh diikuti di saluran sukan Plus, RTM Click, MyTV dan juga media sosial rasmi RTM. Simpan ada di situ dan dapat disaksikan persembahan atlet-atlet terbaik negara kita untuk sukan ini bagi tahun 2026. Itu yang utama sekali. Okeylah, di talian kita siapa gaknya tu? Halo.
3: Halo, assalamualaikum Daim.
1: Ya, waalaikumsalam.
3: Apa nama cerita burung apa dia yang apa maklum mawar tu apa, apa macam mana teka-teka kurang jelas lah kan.
1: Ada jenis binatang ni dia tahu cakap kita ni tapi dia tak reti nak balas, dia balas dengan gelak aje. Apakah dia binatang ni ataupun haiwan ni tu?
3: Saya burung apa tak, burung
1: terkukur
3: tak,
1: burung terkukur burung terkukur. Okey, ni kita
3: lagi satu lain kan. Ada jenis buah.
1: Okey, sekejap saya tulis dulu sejenis buah.
3: Menyamai namanya sebuah daerah di utara.
1: Oh, nun, menyamai sebuah, nama sebuah daerah eh
3: di utara. Apakah buah itu?
1: Apakah buah itu
3: lagi apa tadi yang ayah anda tadi dia cakap lagi ni, binatang apa satu ni, apa dia cakap lagi?
1: Yang mana yang tadi tu, apakah binatang ini yang dia beritahu binatang-binatang lain bila harimau datang? Apakah binatang itu?
3: Pernah dia sebut, dia bila lupa lah.
1: Itulah
3: pernah,
1: gitu
3: pernah
1: pun
3: keluar soalan ni.
1: Tak ingat apa jawapan ni kan.
3: Apa binatang dia, binatang dia memang agak-agak dia jangan apa tak, apa nama tu? Macam biawak tu. Apa? Ada nama dia tu lah. Saya pernah lupa nama dia.
1: Apa ya?
3: Ada saya lah nama dah lupa lah nama dia tu. Okey lah. Tak apalah. Cubalah teka
1: Cuba teka dulu kan.
3: Lama dah tu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apakah jenis sejenis buah yang namanya menyamai sebuah daerah di utara tanah air? Apakah agaknya buah itu? Dan juga kiriman-kiriman yang lain yang bertamu tadi ni. Ya tak, ya juga. Okey, maklum awak kata jawapan ayah anda pun tak tepat lagi. Alamak, ayah anda punya jawapan pun tak tepat. Okey, kita tengah tunggu ni. Maklum macam mana jawapan majlis kita betul atau tidak untuk apa burung terkukur tu. Itu kita nak tahu juga tu kan. Okey, yang ini bertamu di talian kita terputus juga. Tapi tadi yang satu tadi tu yang terputus tadi tu siapa agaknya? Okey, Majah kata binatang tu serigala. Binatang yang mana satu ni? Ada dua, tiga. Serigala eh? Serigala. Oh, yang ni kot agaknya yang ni gelak ni. Serigala. Ini daripada kiriman Majah kita. Betul ataupun tidak eh? Saya pun tertanya-tanya. Tertunggu-tunggu. Betul ke tidak agaknya? Okeylah, kan kejap lagi kita nak bersama kembali. Kita nak dengar-dengarkan betul ke tidak, apakah jawapannya. Terus dengarkan kami di Melaka FM. Layan terlebih dahulu dalam cerita-cerita lagu yang ini.

0: FM mempesonakan.
1: Ya, lagi FM mempesonakan. Baik, tinggal beberapa minit lagi untuk kita bersama Tika dan juga Watu Idi dalam Ceteka-Ceteki di 102.3. Okey, makluman daripada kiriman maklum kita, jawapan burung terkukur tadi, Abang Jasi kita pun tak tepat juga. Belum tepat lagi. Itu dia kisahnya. Belum tepat lagi, burung terkukur. Dan daripada kiriman Pak Tuan Sekam, satu lagi katanya. Daim, one more. Okey, jawapannya cuba dijawab. Iaitu gajah. Ini daripada kiriman Pak Tua. Daripada kiriman Pak Tua kita. Iaitu gajah. Jawapannya betul ataupun tidak. Dan jawapan sebelum tu, serigala Mak Jah kata. Betul ke tidak Ayana? Kalau sempat nanti kabarkan kepada kita. Okey, di talian kita siapa agaknya tu?
2: Hello, selamat petang Naim.
1: Selamat petang kembali ya, ni. Sehat?
2: Sehat.
1: Macam mana, apa cerita ini? Nak jawab ke nak bagi teka-teki you?
2: Nak cuba jawab lah Naim.
1: Okey, yang mana satu tu?
2: Yang agaknya? Maklum tu apa, dia apa faham cakap kita.
1: Dia faham, dia tahu cakap kita. Tapi dia tak reti alas. Apa?
2: Dia senyum, dia gelak.
1: Senyum,
2: dia
1: gelak. Apa binatang dia tu?
2: Cuba ya.
1: Cuba, jeng.
2: Betul tak tahu lah ni. Burung gagak.
1: Burung gagak ni belum ada jawab ni.
2: Betul tak maklum? Maklum dengar lah ni.
1: Kita dah jumpa Along
2: Burung gagak.
1: Oh, itulah dia gelak tu.
2: Dia gelak.
1: Aduh, tersedak ya. Saya.
2: Tentulah.
1: Cuba kan.
2: Cuba dah.
1: Ya, dah ni. Terima kasih tau jawapannya tu. Ada kemungkinan juga tu. Kita tengok nanti, dengarkan nanti.
2: Okey,
1: Daim. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik kita. Baiklah, di talian kita berikutnya siapa tu?
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Atak datang ni.
1: Apa macam tak sehat? Baik.
3: Atak sehat aja. Akan masih menjawab lagi lah.
1: Jawab. Silakan, Kak.
3: Burung yang maklum punya tu nak cubalah. Burung kakak tua lah rasa-rasanya.
1: Kakak tua pula
3: Yang ayah dia punya tu tak tahulah rasa-rasa burung bayan kot.
1: Burung bayan ni? Lama tak dengar ni burung bayan ni.
3: Yang dia biasanya kan ada bunyi. Tapi kalau budak-budak sekarang takut
1: kot. Sebab dia macam menyaut sikit kan bunyi dia.
3: Cuba, tak salah kan.
1: Tak salah. Tak ada siapa nak marah. Berani dia marah. Marah kita sebat dia. Baiklah, thank you. Terima kasih.
3: Maklumlah, jawapannya tengah loading.
1: Tengah loading.
3: Pusing je. Tak cuba. Itu, line slow.
1: Salahkan line pula. Baik. Terima kasih, Wan. Pandai, Wan. Dia salahkan line pula. Aduh, tapi tak apa. Ini pun banyak jawapan ni. Okey. Mengulang kembali daripada kiriman ayah kita, apakah binatang yang dia beritahu binatang-binatang lain ni kalau pemangsa macam harimau ke datang, apakah binatangnya? Daripada kiriman maklum kita, ada jenis binatang ni dia tahu tau cakap kita ni, tapi dia balas kan dengan gelak je, tersenyum gelak, itu je dia punya hanya. Dan daripada kiriman mana ditangkap, dia bagi teka-teki, iaitu dia berlubang bukan sumur, dia empuk bukan bantal, tapi enak ataupun sedap. Apakah dia agaknya? Dan banyak-banyak kuda. Kuda apa yang ada setiap hari Sabtu? Yang ini daripada Kiman Wan kita. Abang Yasi pula. Sejenis buah yang menyamai nama sebuah daerah di utara tanah air kita. Apakah agaknya buah itu? Okey. Di talian kita ni, kita dengarkan siapa agaknya tu. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum, Daim.
1: Waalaikumsalam.
4: Ini
1: maklum ya. Macam maklum.
4: Maklum. Nak menyesalkan jawapan dapur tadi Kak Nani.
1: Kak Nani, gagak tu. Macam mana? Betul ke tak betul?
4: Betul tu, gagak.
1: Oh, gagak lagi jawapannya tu.
4: Kan dia bunyi
1: tu lah.
4: Dia gelak kan.
1: Oh, itulah jawapan yang kita carinya.
4: Itulah.
1: Masya Allah. Kita bagi tepukan
2: Tahniah
1: pada Kak Nani. Ah, Kak Nani tahniah tu dengar tu. Ah, Maklum cakap tu. Terima kasih Maklum.
2: Sama.
1: Ah, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, itu rupanya jawapan yang kita cari-cari. Subhanallah. Dok mikir apa jawapannya. Dah keluar tu apa? Dah keluar kucing, dah keluar burung tiung, dah keluar burung kokoko, dah keluar macam-macam benda dah keluar rupanya. Gagak jawapan yang tepatnya. Subhanallah. Okeylah. Seorang lagi memanggil di talian kita. Hello.
0: Hello.
1: Ya, yang ada. Macam mana anda?
0: Ada satu tadi yang saya lupa.
1: Ha, apa yang lupa? Ha,
0: yang
1: mana?
0: Yang diberi oleh Pak Wan lah. Apa nama dia kata kuda eh?
1: Ha, aku banyak-banyak kuda-kuda apa yang ada setiap hari Sabtu.
0: Kuda ni. Nama dia, dia keluar hari minggu tu nombor dia.
1: Ha, tu je.
0: Kuda. Kuda.
1: Saya pun hampir nak jawab kata
0: dia. Hari Sabtu. Lepas tu dia keluar nombor.
1: Nombor apa eh?
0: Hari Minggu. Kalau betul dah betul lah. Itulah. Yang saya terfikir lah.
1: Ini kalau ikut dulu dia ada race day dia. Hari apa, hari apa eh?
0: Itu betul. Dia hari Sabtu tu dia race pagi tu. Dia akan keluar hari Sabtu sama hari Ahad.
1: Tujuh minggu tu. Okey. Itu kita lock. Ayah ada. Ini majah jawab serigala. Waktu tu jawab gajah. Betul ke tak betul tu?
0: Itu tak betul.
1: Lepas tu Wan jawab burung bayan kata dia.
0: Bayan pun tak betul.
1: Pun tak betul. Aduh. Baik, terima kasih ayah anda.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Baiklah, panggil Tahir kerana waktu cemburu dengan kita. Siapa di talian kita tu?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mak Yasi. Ya.
5: Agak ayahnya Tuan Jik Kadir dia kan? Cengkok biok tak?
1: Cengkok biok?
5: Cengkok biok. Kenal tak dengan hatang dia?
1: Tak ada kenal. Cengkok biok ni macam mana rupanya? Macam mana?
5: Dia ala-ala macam apa lah. Macam ala ni ala macam buaya tu macam apa nak?
1: Macam biawak
5: macam biawak lah.
1: Cukup biok eh.
5: Agak-agak lah.
1: Kita cuba.
5: Tapi memang betul. Cecak dia kat Ampang tu res. Cecak hari Sabtu tu.
1: Tak silap tu.
5: Masih ingat lagi res kat Ampang. Cecak hari Sabtu. Ada kuda.
1: Tempat dia pun dah tak ada dah. Lita dia dah.
5: Tu masa duduk. Masa saya duduk pun masih boleh pergi tengok lagi.
1: Kan.
5: Okey lah. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Banjasi kita ya. Yang tahu kan, itulah dia kisah-kisahnya. Betul ke tidak tu kita tahu. Kita rasanya macam gawat minggu depan ni. Sebab Wan belum kesahkan lagi kan. Dan semua pendengar kita belum kesahkan. Tadi yang terputus tadi saya rasa mauda lah. Tadi nak bagi jawapan tapi tak tahu betul ke tidak. Okey, tak tahu. Satu lagi lah. Last panggil. Siapa di dalam kita tu? Hello.
6: Assalamualaikum. Selamat petang.
1: Ya, selamat petang. Dia dah datang yang terakhir ni. Confirm ada bagi jawapan ni. Ada yang jawab betul ke tidak ni agaknya ni.
6: Betul betul jawapan ni.
1: Yang mana betul ni? Betul eh?
6: Tak ada minggu jawapan lah.
1: Betul.
6: Lipat kuda lah
1: lagi. Betul. Dah agak dah tu lah. Kita nak menjawab. Tapi macam biar dia orang lah jawab kan.
7: Katakan okay, kita tinggalkan soalan yang terbaru lah eh.
1: Ada je kau ni tau. Aduh. Okey, soalan yang baru apa ni?
7: Banyak-banyak ikan.
1: Tak banyak-banyak ikan.
7: Ikan apa?
1: Okay.
7: Ikan ni dah mati. Tapi bila mati tu orang akan kenang ya, ikan tu.
1: Ya betul. Biasa orang tak kenang tau. Orang makan tau ikan tu tau. Kalau dia dah mati dia elok potong
7: dia, dia mati. Macam kalau orang mati ni kan orang ni macam ni dulu ni baik. Macam tu lah. Contohnya macam tu.
1: Macam tu. Okay. Jadi maksudnya banyak-banyak ikan. Ikan ni bila dah mati orang kenang eh.
7: Dah mati orang tu tak kenang ikan tu.
1: Orang terkenang ke kan?
6: Tapi kita kan makan dia semuanya ya.
1: Aduh.
6: Minggu depan kita jumpa one ain pula eh.
1: Ya, tu lah tak tahu lah minggu depan insyaAllah. Minta-minta lah. Baik Wan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampak gayanya teka-teki yang lain tu masih lagi kita belum dapat confirmation ataupun jawapan yang betul daripada pendengar kita. Kecuali tadi kita dah tahu yang Maklum punya dan Wan punya. Maksudnya ada 1, 2, 3, 4. Nampak insyaAllah. Rasa 4 yang kita nak bawa ke minggu hadapan insyaAllah. Waktu aman berterbatas sebab kita nak bersama lagi. Apa-apa pun kita akan terus bersama pada minggu hadapan insyaAllah. Dalam Cetaka Cetaki di Melaka FM. Terus dengarkan kami walau di mana jua anda berada. 4.30 nanti kita akan bersama dengan berita Melaka FM. Dan sebagai panduan, masa waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka ialah pada pukul 4.43 minit petang nanti. Apa-apa pun terus dengarkan kami di Melaka FM.
8: Sentiasa mempesona Melaka FM.

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Hai, apa khabar? Assalamualaikum. Dan saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan hari ini still bersama dengan saya, Ustaz Fadli Samin di segmen Jana Minda. Hari ini, Alhamdulillah, jom sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana hari ini kita diberikan kesempatan masih lagi boleh bernafas.

Semalam saya share 3 tip. Siapa ingat? Kalau tak ingat, kita flashback sikit lah. Yang pertama tentang sifat terbuka berbincang. Yang kedua, tegur secara individu. Dan yang ketiga, insentif yang terbaik. Untuk hari ini, Ustaz nak sambung 3 tip lagi agar pekerja-pekerja kita ada rasa motivasinya atau ada semangat untuk bekerja dengan lebih baik, automatik atau tekan lama dekat tempat kerja kita. Okey, yang pertama untuk hari ini, Tuan dan Puan, adalah tentang berikan sokongan untuk kemajuan kerjaya seorang

tu akan rasa, eh, aku ada potensi lah, aku ada bakat lebih besar lah. Dan bos jangan lupa, kena hargai supaya mereka rasa seronok bekerja di tempat kita. Sebab kita tak nak anak-anak buah dan pekerja kita ni rasa tertekan. Bila mereka tertekan, percayalah, akan memberikan kesan kepada graf produktiviti kerja dia. Betul tak betul? Haa.

Yang kedua, jangan lupa, kadang-kadang kita kena ada sifat empathy. Empathy ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita datang, kita lihat ada pekerja dalam keadaan monyok. Ada pekerja dalam keadaan yang tak, orang kata tak gembira, tak senyum seperti biasa. Sebagai seorang bos, jangan terus kecam, hedik dan juga jangan ada adjustment yang tak baik untuk mereka. Datang, berbincang, tanya, dan kita sebagai ketua mungkin boleh berikan advice yang baik untuk dia agar mereka lebih tenang dan seterusnya dapat bekerja dengan lebih baik. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, perlu ada sifat kesepahaman yang tinggi. Sebab benda ni sangat penting, tuan-tuan. Kalau tak ada kesepahaman, akhirnya ia akan menjadi

0: sampai insya-Allah produktiviti kerja kita akan bertambah baik. Jumpa saya lagi Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Itu dia Jalan Minda di Melaka FM 102.3. Tepat pukul 5, kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 5 petang secara langsung dari sana. Dan sekembalinya untuk jam yang terakhir nanti dalam panorama 26, insyaAllah kita akan bersama dalam dimensi 60-70. Lagu-lagu terbaik tahun 60-an dan 70-an akan bersama kita dengar insyaAllah. Apapun, layan terlebih dahulu lagu-lagu yang ini di Melaka FM mempesonakan.

Terima kasih yang baru saja bersama dengan kami tiga dan juga waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dimensi 60-70 yang anda dah mendengarkan tadi dan interaksi bersama dengan saya DM Zainuddin dalam jam terakhir untuk Panorama 26 ini dan melayani terutamanya permintaan yang bertamu dengan lebih awal menerusi talian WhatsApp kami di Melaka FM. Saya nak tunaikan ini terlebih dahulu. Nanti kita akan bersama dengan pendengar-pendengar kita di talian kami 28244777 dan juga 28433777, antaranya daripada kiriman Kak Mawar Merah di Keluang, Johor. Katanya assalamualaikum, salam dimensi 60-70 untuk Rupiah Ahmad, Adini Osman, Najah Halinja, Osman Goodbye dan Najah Nur Kamaria. Tak dilupakan Abang JJ, Kak Nani dan Mak Usu Raja Alias serta semua pendengar setia Melaka FM. Semoga sihat dan bahagia selalu. Harap dapat siarkan lagu Seruling Anak Gembala, nyanyian Najah Dato' Jafidin katanya. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Mawar Merah. Abang JJ gemas lama tak bersua, tak bertemu, tak bertegur siapa. Abang JJ kata selamat petang untuk Majah, Mama Adil, Mawar Merah, Azik Bantun, Mawar Montel, Dula Sport, Big DJ Ram katanya layan Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Okeylah, daripada kiriman Maklum Mawar pula, katanya petang ni Maklum nak minta siarkan lagu Kusimpan Azimat, nyanyian Ahmad Jais. Kusimpan Azimat, Kucupan Azimat ku ni. Lagu ni tunjukkan pada Kak Aliki, Pak Tua, Pak Wan, Ayanda, Kadir, Popo, Rami, Mak Ayam dan semua yang mengenali diri Maklum. Selamat mendengar semuanya pada Daim. Terima kasih. Dan kiranya saya siarkan lagu daripada kiriman Maklum ini juga menjawab juga kiriman Kak Habib katanya. Assalamualaikum DJ Daim yang kaca. Allahuakbar. Selamat petang dari Kak Habib di Jeram. Petang ni Kak Habib nak minta sebarang lagu daripada Sembahan Ahmad Jais. Buat semua yang kenali Kak Habib di Jeram, selamat minum petang semuanya. Buat Daim balik nanti hati-hati, okey? Pandang depan, jangan pandang belakang. Siap gelak lagi hujung tu. Sabar je lah. Terima kasih Kak Bik kita. Dan daripada kiriman Mak Ajah katanya nak satu lagu, Dulu Kasih Kini Saudara, ataupun Dulu Kasih Kini Saudara. Katanya kalau tak ada lagu Penawar Rindu Okey Abdullah, InsyaAllah ada dalam susunan saya nanti ni, InsyaAllah. Ucapan untuk Kak Nani, Masu, Ayahanda, Haji Kadir, Bonda, Abang Zek Pantun, Kak Kamarah di Singapura, Maiton dan semua sedang mendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka ni. Badaim, terima kasih. Assalamualaikum. Bye katanya. Dan yang ini, buat waktu ini nak tunaikan permintaan. Mana tadi pula? Kak Nani, Kak Nani katanya nak dengar lagu Hati Muda, nyanyian Saloma. Nak tunjuk untuk semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih Daim, terima kasih kembali. Ayo kita dengarkan sebagai pembukanya untuk dimensi 60-70 lagu-lagu yang telah pun saya sebutkan tadi diselami dengan lagu-lagu terbaik dalam pilihan kita bersama menerusi dimensi 60-70.

0: makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Ini kan Melaka FM.
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

0: Ya, kembali kita bersama lagu-lagu yang tadi merupakan permintaan semua pendengar kita yang bertamu menerusi WhatsApp kami di Belakang FM. Okeylah, daripada kiriman Bapak Tua Serkam kata, salam DJ Daim, selamat petang. Nak lagu Buah Hatiku Sayang daripada Suhan Irami, nak tunjukkan untuk isteri tersayang serta teman-teman Melaka FM. Semoga sentiasa sehat. Amin. Amin insyaAllah. Baiklah, di talian kita siapa tu? Assalamualaikum. Selamat, amin, amin, insyaAllah. Siapa tu jauh benar bunyinya tu?
1: Saya Adni Osman.
0: Ini baru betul lah Abang Adni kita. Tadi jauh benar bunyi itu. Sehat ya Abang? Alhamdulillah.
1: Ini lepas hujan.
0: Oh ya ku, sini mendung kalau kat Melaka ni pula. Okey.
1: Sekarang nak minta Adain putarkan lagu Malik Rezwan. Hari ini tak seindah semalam.
0: Hari ini tak seindah semalam. Saya cuba periksa dulu. Okey.
1: Okey. Ditujukan kepada isteri yang sedang menyediakan juadah minum petang. Dan juga Kak Mawar Ismail, Rufi Ahmad, Ani Nur Kamaria, Sa'di Amarkum, Zek Pantun, Fadil di Telda Kemasul Pahang, dan juga semua pendengar-pendengar Melaka FM dengan ucapan selamat petang, selamat enam petang untuk Daim. Bagi nanti berhati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya cuba cari yang ada. Hari ini tak sindah semalam. Kalau tak ada versi yang tu, kita tengok versi yang mana. Saya tengok dulu sebab kita tengok tahun dia lepas ataupun tidak. Okey, yang berikutnya di talian kita siapa tu?
2: Halo, assalamualaikum Daim.
0: Waalaikumsalam, izin kita.
2: Selamat bertugas lagi.
0: Iya, terima kasih.
2: Belum balik dah, pukul 6 ke balik kau.
0: Pukul 6 pun habis tugas Okey, capan tu sabar izin petang ni.
2: Boleh putarkan lagu apa tak?
0: InsyaAllah, lagu apa?
2: Cuba lagu cuba. Daripada lagu Ahmad Jaiz.
0: Ahmad Jaiz, okey, baik.
2: Sukatilah, pelagu pun boleh.
0: InsyaAllah.
2: Pertama, buat Tuan Haji Abdul Kadir dan isterinya Puan Hajah Noh. Sedar Bukit Senggih tu, bersama Pak Buzul Syam, Syam di Bukit Senggih tu kan. Juga Fadil daripada Kemasul, Zali di Pelatih Selangor, Popok di Riau tu, terima kasih satu je lagu dengan saya. Juga buat Osman Goodbye Betan Damal Lepas Papinang tu kan. Kalau dengar anak Azizah Ramlan di Pedas Setting 3 Blok H tu, dan juga Pak Musu, Pak Mak Musu, Mak Musu, Mak Musu Raja Alias tu kan, Betam Mulu Rami tu kan. Nur Zaya Haji Ibrahim di Sempang, Nur Zah di Jabal di apa, di Batu Gajah Melimau. Kalau dengar anak Putra Bongsu di Keluang.
0: Baik.
2: Bersama Jalak Lenteng di Pemanis, Malan Hashim Kebun Baru Parit Sulung Batu Pahat tu kan. Tok Four daripada Redung Satu Seramat tu. Dan juga buat ini ni alah lupa pula dah.
0: Baik.
2: Apa ni Mak Iyah di pada dah lupa pula ni. Dan juga buat apalah Malik di Seri Pengkalan tu.
0: Ya, baik.
2: Okay. Dia ucapkan selamat petang, selamat minum petang lah buat Daim. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak si kita dengan ucapannya. Nak lagu Ahmad Jaiz. Tadi kita dah siapkan, tapi rupanya ada satu lagi permintaan untuk lagu Ahmad Jaiz. Daripada kiriman mana tadi ya? Mana dia lah. Okey, daripada kiriman Kak Nur Kamaria dan Abang Yusof. Katanya, petang ni Pak Salim tugas lah katanya. Tugas, 2 minggu kita berehat itu kan, ada tugas seluar. Dan katanya, mudah berehat diberikan kesihatan yang baik selalu. Amin, insyaAllah. Boleh tak siarkan lagu Dewi daripada Subhan Ahmad Jaiz? Buat teman-teman tersayang selalu mengingatkan kami di kejauhan. Jalija, Kak Nani, Kak Aram, Kak Habib, Kak Azizah, Nuriwi, Mak Su, Mak Ja, Abang Fadil, Cik Jali, Pak Manjang Kut Jumari, Pak Wan, Abang Zai Kanada, Adini Osman, Osman Goodbye, Dola Sukan, Adik Latifan dan semua sekali katanya. Sayang awak-awak semua. Abang Abang Saleh, semoga diberikan kebahagiaan, dimurahkan rezekinya. Salam untuk keluarga. Amin insyaAllah. Itulah, nanti dengarkan ya, ada dah mati nanti Pak Saleh berlakon kembali tau. Baik, daripada kiriman Abang Cik Manaf, kita katanya nak dengarkan lagu Semakin Hari hari semakin sayang. Nyanyian Haji Rashid kata dengan ucapan kakak Sikrah dengan suami Ismail di rumah Awam Bertambulu dan isi Puan Mi'ah tersayang. Semoga ceria-ceria selalu. Dengan Radio Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Aduh, saya periksa kembali tadi Abang Ni kata mesej kita balik tukar lagu. Sebabnya tu lagu tahun 80-an ke atas. Terlepas sikit daripada dimensi 60-70 kita. Okey lah. Dan mana lagi? Dan daripada kiriman yang ini pula. Ini daripada kiriman... siapa ini? Daripada Kak Zahra kita, subhanallah. Di Semenyi, Selangor. Assalamualaikum Daim, makan request lagu Sejak Ku Bertemu Padamu. Hanya-hanya daripada Seri Sauri. Ditujukan untuk semua saya-saya Melaka FM yang ada di ruangan TikTok terutamanya juga. Apa kata kita lain lagu-lagu yang telah pun dipinta, terutamanya yang ada dalam simpanan saya tiga dan juga waktu ini. Kita layan terlebih dahulu, bermula dengan yang ini di Melaka FM.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid di Cilia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Untuk 6 jam ini, 6 petang hingga 12.30 malam. Dan terima kasih juga untuk rakan tegas DJ Daim yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya akan temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan kita masih lagi dalam dimensi 60-70. Saya akan keudarakan lagu-lagu era 60-an dan juga 70-an. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan.

balik kampung atau nak jalan jauh? Sebelum gerak, luangkan seminit periksa tayar kenderaan anda. Pastikan tekanan angin cukup, bunga tayar masih elok dan tayar simpanan sedia digunakan. Perjalanan lebih tenang, keluarga pun lebih selamat. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Scammer ni Abang Akak ada macam-macam cara tau nak tipu kita. Ha, macam ni.
1: SIM card puan ni kan telah terpilih untuk sertai pelaburan emas patuh syariah. Ha, pelaburan ni kami hanya tawarkan kepada mereka yang terpilih saja. Jadi puan jangan risau ya puan. Harga emas di pasaran kukuh. Jadi puan tak akan rugi. Malah akan untung dan untung lagi adalah puan. Ha, puan mesti suka emas kan?
2: Jomlah join langkah pelaburan mata wang digital. Jad, sekarang zaman semua digital kan? Beli barang sekarang pun sudah cashless. Sebelum orang lain semua sedar tentang pelaburan, baik kita buat dulu je.
0: Jangan kita terpedaya pula. Kalau tidak, nasib kita samalah macam ni.

0: Jo ya hon. Khusus haji pun dah pada dua kali dah pergi. Jo ya, Jo ya. Abang ni siap-siap dah mimpi-mimpi orang bagi Abang Haji Dola tau.
1: Maafkanlah saya, bang. Saya pun tak sangka nak jadi macam ni.
2: Allah, Ijat. Ijat, kenapalah kamu ni, Ijat? Mudah nak percaya benda-benda macam ni. Kat TV, kat radio dah selalu dah cakap pasal penipuan pelaburan ni semua. Yang kamu terjebak juga. Allah, sakit dah demak ni lah mikir kan.
3: Ha, ni ada tim nak elak dari jadi mangsa scammer.
4: Saya suka untuk ingatkan diri saya sendiri dan juga orang ramai, terutamanya pendengar-pendengar Melaka FM ni lah.
5: Yeah.
4: Kita kena sentiasa berhati-hati, lebih-lebih lagi jika berurusan secara online ataupun dalam talian. Jangan mudah terpedaya dengan janji-janji palsu. Fikir logik lah ya. Tak ada siapa nak bagi kita duit yang banyak macam tu je.
5: Betul-betul.
4: Dia mesti ada umpan dia tu. Jadi jangan biar diri kita terpedaya. Cepat-cepat putuskan talian dan segera hubungi NSRC di talian 997.
3: Ingat, jangan sampai terjerat.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempesonakan. Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Baik, Melaka FM 102.3 mempesonakan. Sekejap lagi kita akan dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Sembunyikan Kemasyhuranmu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hidir Hamidun. Dan disampaikan info atau solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.26 malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sembunyikan Kemasyhuranmu. Kita ikuti bersama.
1: Sembunyikanlah kemasyhuranmu. Ini sebenarnya mafhum dia. Dia nak bagi tahu apa yang kena disembunyikan itu tadi, apa yang ditanam itu tadi. Sembunyikan kemasyhuranmu kerana ia akan membawa kepada kebaikan, yakni keikhlasan. Sebaliknya, keikhlasan yang wujud bersama-sama dengan kemasyhuran berkemungkinan tidak akan sempurna. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemasyhuran, siapa yang tidak berkehendak kepada kemasyhuran ini? Fitrah manusia semua seronok, suka bila mana masyhur, glamour kan, famous, jadi influencer, dikenali ramai, diangkat, dipuji, seronok. Itu fitrah manusia kan, bila mana disanjung, bila mana tadi dipuji, bila mana tadi diikuti. Fitrah manusia, dia akan mendatangkan satu rasa seronok, suka, gembira. Tetapi perasaan inilah yang kalau tak dikawal, dia akan boleh membawa kepada perkara-perkara, sifat-sifat yang mazmumah tadi. Dia boleh membawa kepada kemudaratan kalau kita gagal kawal dengan iman. Lalu sebab itulah diberikan peringatan tadi, sembunyikanlah kemasyhuranmu. Masuklah tadi kita kata pangkat kedudukan tadi, harta. Maknanya bukanlah sembunyikan harta itu, bukanlah sembunyikan pangkat itu tadi, dapat dibuang, bukan tidak. Kalau memang kita dah diberikan taklif, kita dah memang diberikan amanah tersebut, kan dipilih. Katakan dalam majlis kan, syura, mesyuarat ni tadi, lantik kita katakan. Jadi ketua tadi, lantik tadi dengan jawatan tertentu. Maka bila mana ditaklifkan, bukanlah bermaksud sembunyikan itu tadi. Kita pun terus letak, saya belajar, saya ada dengar tu kuliah kata, pangkat kedudukan ini semua, dunia. Ini semua nanti akan membawa mudarat tadi. Maka saya pun letak jawatan. Itu lari daripada amanah yang telah pun diberikan. Bila mana ditaklifkan dengan amanah tadi, kewajipan kita ialah untuk apa? Melaksanakan amanah dan tanggungjawab tersebut. Bukannya tinggalkan dan lari. Yang salah ialah meminta-minta sesuatu jawatan itu tadi, meminta-minta sesuatu kemasyhuran, pangkat dan sebagainya tadi. Itu salah. Tapi bila mana diberikan tadi taklif itu tadi, diberikan tadi amanah itu tadi, maka kewajipannya ialah untuk melaksanakan amanah itu tadi dengan sebaiknya. Lalu dalam hal ini tadi, sembunyikan kemasyhuran itu tadi dengan pangkat kedudukan itu tadi, janganlah merasakan bangga tadi, riak dengan pangkat kedudukan tersebut, dengan kemasyhuran itu tadi. Sebaliknya, rasa bangga riak tadi, itu yang kena sembunyikan. Yang perlu digemburkan tadi, yang perlu disuburkan ialah rasa amanah itu tadi. Rasa, ini tanggungjawab yang dipikul. Bukannya tadi untuk berbangga dengan kedudukan, dengan harta, pangkat tadi dan sebagainya. Kerana apa? Ia itu akan membawa kepada kebaikan dan juga keikhlasan. Bila mana kita buang rasa masyhur tadi, buang tadi rasa bangga, sombong, riak tadi, maka dia akan mendatangkan keikhlasan. Nah, ini juga berkait dengan hikmah kita kan. Sebelum ini yang kita bincangkan bagaimana kita nak mendatangkan rasa ikhlas dalam setiap amalan perbuatan kita. Kan sebelum ini kita bincangkan tajuk yang lepas kan, tentang amalan-amalan itu merupakan satu gambaran. Maknanya perbuatan zahir ini gambaran yang menentukan diterima ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah keikhlasannya itu. Itu yang dalam hati tadi. Lalu nak dapatkan keikhlasan itu, kata Syekh Zaruk dalam tulisan ini, dalam pertemuan yang lepas yang kita bincangkan, maka kena apa dia? Itu tadi, sembunyikan tadi kemasyhuranmu. Itu juga merupakan kunci nak dapatkan keikhlasan dalam sesuatu tindakan perbuatan kita, khususnya tadi ibadah kita, amalan kita dalam kehidupan seharian kita. Kalau tadi kita kata yang ada pangkat kedudukan tadi, harta, itu kan amanah itu tadi kan, kalau kita laksanakan dengan baik, dia akan menjadi ibadah. Bila mana tadi kita diberikan dengan satu amanah tadi, pangkat kedudukan tadi, dan kita laksanakan dengan mengikut kepada apa yang digariskan oleh syara tadi, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan pada sesuatu amanah itu tadi, maka bila dilaksanakan dengan penuh amanah, dia merupakan satu ibadah, satu amalan. Sebab itulah disebutkan nak dapatkan amalan itu tadi, ibadah tadi yang ikhlas, sembunyikan kemasyhuranmu. Ketepikan, jangan kejarkan yang masyhur itu tadi, jangan kejarkan yang pangkatnya tadi, tinggi mana pangkat itu, jangan kejarkan tentang harta habuannya itu tadi. Tapi yang perlu dipandang ialah tentang apa? Amanahnya itu tadi, tentang tanggungjawab yang adanya itu tadi. Bila mana kita melaksanakan tadi dengan penuh keikhlasan pada amanah dan tanggungjawab, insyaAllah tadi ya, kedudukannya itu tadi, habuannya itu tadi, termasuklah habuan dan juga ganjaran di akhirat sana nanti, pasti akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya tadi, laksanakan dulu tadi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa amanah kepada sesuatu perkara tadi, pangkat, kedudukan, harta dan sebagainya, ketika mana hidupnya kita di atas muka bumi ini. Dan seterusnya, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan seterusnya, janganlah pedulikan perkara dunia yang bersifat fana apabila apa yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia tidak akan mendatangkan apa-apa hasil dan juga faedah. Baik, muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya penulis mengingatkan ya, jangan pedulikan tentang apa dunia yang sifatnya fana ni. Sifat dunia ni fana. Fana tu apa? Dia sementara sahaja. Dunia ni sampai masa ni nanti akan binasa. Kita ni seisi alam ni sampai masa ni dia akan binasa. Setiap daripada kita ni tadi, sampai masanya kita akan pergi meninggalkan dunia ni. Kan? Meninggal dunia, mati kan? Meninggalkan dunia ni lah. Dan bila mana mati seorang itu tadi, terputus dah dia dengan dunia ni tadi. Ya, itu pasti akan berlaku. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai masanya itu tadi, sampai saatnya, detiknya, ketikanya itu tadi, tidak akan dipercepatkan, tidak akan dilewatkan walaupun sedetik. Apa dia? Ajal itu tadi. Lalu bila mana begitu sifatnya kehidupan kita ni tadi, ini fana. Hidup kita ni tadi sebagai individu ni tadi fana. Alam ini, dunia ini tadi yang kita kata, bumi ini tadi dan juga alam seisinya ini tadi pun sifatnya fana, sementara je. Sampai satu masa nanti akan hancur. Bila mana sampai masa yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat Israel meniupkan sangkakalanya, maka ketika itu dunia ini akan hancur. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, maka tiupan keduanya kita akan dibangkitkan kembali, dan itu kita berada di alam yang seterusnya. Itu bagi orang yang beriman, dia akan percaya dan pegang. Kalau itu pasti akan berlaku. Lalu peringatan tadi, keimanan kita kepada hari kiamat. Hari kiamat pun kan merupakan salah satu daripada rukun iman, kita beriman pada hari kiamat. Lalu bila mana tadi orang yang beriman, dia kait tadi hidup kita ke atas muka bumi ini tadi, ada tadi amanahnya, ada perintahnya tadi. Yang kita kata awal tadi ialah untuk menjadi hamba tadi, untuk menjadi abdi. Maka kenapa kita diperintahkan menjadi hamba, kenapa menjadi abdi ni tadi? Oh, kita akan dinilai, kita akan dihitung. Sampai masanya nanti kita akan dimatikan tadi ya. Dunia tadi, alam tadi akan hancur, dibangkitkan. Itu semua ialah perkara yang akan berlaku dan yang diyakini dan diimani oleh mereka-mereka yang beriman. Kita ni, orang-orang yang beriman, perkara ni tak boleh kita ragui, memang pasti akan berlaku. Lalu bila mana tadi kita ada keimanan pada perkara tersebut, beriman pada hari akhirat yang kita tahu itulah hari pembalasan, kita tahu di situlah nanti segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu perkara pun yang akan terlepas daripada kiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Banyak kali kita sebut tentang apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Allah Subhanahu Wa Taala tu akan hitung walaupun sebesar zarah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan begitu juga sebaliknya, keburukan ke atas muka bumi ni, masih hidup ni, sebesar zarah tadi kebaikan pun akan dihitung, dinilai, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga sebaliknya. Kalau ada salah silapnya yang kita buat, sebesar zarah juga akan dilihat, dinilai, dihitung, tak akan terlepas daripada hisab Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kena buat tadi, bila mana tadi disebutkan tadi kita beriman kepada hari akhirat tersebut, beriman tadi kepada berlakunya tadi hisab kiamat itu tadi, maka seorang itu tadi pastilah akan meletakkan bahawa dunia ini tadi fana sementara. Dunia ini tadi tempat ujian sahaja, medan untuk kita tadi dinilai dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pelbagai ujian ada, dengan pelbagai amanah, dengan pelbagai suruhan dan pelbagai tegahan. Kan al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar. Kita hidup ke atas muka bumi ini, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah apa? Perintah suruhan, kena buat itu, kena buat ini. Wajib buat itu, wajib buat ini. Dan datang juga perintah-perintah bersifat tegahan, jangan buat itu, jangan buat ini. Jangan begitu, jangan begini. Maka itulah rulesnya, itulah peraturannya, undang-undangnya kita hidup, yang mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Lalu itu tanggungjawab kita. Hidup ke atas muka bumi ni tadi, kita ada tadi amanah tadi. Ada yang kita perlu buat. Tapi nak buat itu tadi, nak laksanakan tadi supaya al-amru bil ma'ruf tadi, an-nahyu 'anil munkar, dan segala apa pun yang kita lakukan dalam kehidupan supaya berlakunya itu tadi, semua perkara itu tadi dalam keadaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan tadi kuncinya ialah dengan keikhlasan. Mesti kena buat dengan ikhlas. Kan buat perintah Allah Subhanahu wa taala kena ikhlas. Kita tunaikan solat, kita baca Al-Quran, kita buat baik, kita keluarkan sedekah. Semua itu tadi kena syaratnya ikhlas. Kalau kita buat kerana sesuatu yang lain, amalan dan perbuatan tersebut tidak akan dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah juga dengan tegahan-tegahan dan larangan. Kita kena tinggalkan tegahan dan larangan itu tadi juga dalam keadaan yang ikhlas. Kan tak boleh minum arak, tak boleh mencuri, tak boleh begitu, tak boleh begini. Kita kena tinggalkan itu tadi dengan ikhlas. Bukannya tinggalkan itu tadi kerana terpaksa. Tinggalkan itu, kenapa tak buat ni? Apa nak buat? Tak ada pilihan lain, dah memang kata tak boleh. Dia bukan meletakkan, kenapa tak boleh minum arak tadi? Kenapa tak boleh mencuri? Ini perintah Allah Subhanahu Wataala. Kenapa tinggalkan? Ini kerana Allah yang suruh. Tidak meletakkan bahawa lillahi ta'ala itu tadi pada setiap perkara yang dilakukan. Maka nak dapat keikhlasan, kena jelaskan matlamat kita daripada sesuatu perkara itu semuanya kerana dan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila mana tadi begitu, tidak pedulikan perkara di dunia yang fana ini, maka apa yang dibuat oleh manusia di atas muka bumi bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendatangkan apa-apa hasil dan faedah. Kata penulis ni, maknanya kalaulah apa yang kita buat ke atas muka bumi ini tak disandarkan niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala, kita buat itu kerana sesuatu yang lain, kita datang masjid kerana yang lain, kerana apa? Kerana saya datang ni sebab saya bawa anak saya, Ustaz. Saya datang ni ialah saya bawa rumah saya datang sini. Jadi saya pun alang-alang. Bila mana alang-alang dia punya ayat ni tu, maka bukan datang semata-mata tu. Kenapa datang masjid ni tadi? Alang-alang dah shopping dekat sebelah ni, dekat je ni, azan tadi datang lah. Walaupun kita rasa macam okey lah tu, kan kita datang. Pada hakikatnya tadi, kita meletakkan tadi niatnya itu tadi, kehadiran kita itu tadi, keberadaan kita tadi pada sandaran yang lain. Sedangkan sepatutnya tak kira lah apa pun yang kita buat. Kan dalam keadaan macam mana pun, bila mana tadi sampai masanya tadi, saya datang tadi kerana Allah Subhanahu taala, ni memang kewajipan saya. Tak kiralah macam mana saya sibuk pun, saya memang kena tunaikan kewajipan itu. Tapi bila mana kita tadi menyebutkan kenapa tadi alang-alang dah kat sini, bolehlah sembahyang sekali. Kenapa sedekah ni tadi kebetulan ni tadi ada duit kecil, bolehlah ulurlah singgit ni.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sembunyikan Kemasyuranmu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

Dengarkan segmen Jana Minda bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, setiap hari di Melaka FM pada jam 6.50 pagi dan ulangannya pada jam 4.45 petang dan 8.45 malam. Ayo, kita dengarkan setiap hari agar terjana minda kita menjadi orang-orang yang hebat di dunia akhirat dan memastikan Jana Minda transform diri kita dan berusaha ke arah yang lebih sempurna. Ingat Jana Minda, ingat Melaka FM, ingat Ustaz Fadli Sam.

orang yang berzuhud, dia akan mengundang lima perkara. Yang pertamanya, mengundang percaya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang berzuhud ini, dia meyakini bahawa inilah ketentuan, inilah yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk dia. Dan dia yakin bahawa apa yang ada yang Allah Ta'ala berikan kepada dia tadi, ataupun sesuatu yang dia dapat, yang dia miliki, dia percaya bahawa inilah yang terbaik yang telah Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dia tak akan mengeluh, keluh kesah ataupun cepat menyalahkan kehidupan. Dia tak gitu. Mereka ni adalah orang yang sentiasa menerima dengan seadanya apa yang dia dapat. Mereka ni akan meninggalkan perkara yang melalaikan. Orang yang bersuhud ni, dia sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala sepanjang masa. Kerana dia tahu bahawa hidup ni adalah hidup yang bermatlamat, kan. Dia tahu bahawa matlamat hidup ni lah menghambakan diri kepada Allah SWT. Orang yang zuhud ini ialah orang yang ikhlas dalam beramal. Bukan melakukan amalan tu kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Sabar ketika mana dizalimi oleh orang lain. Ini juga kalau sekiranya mereka ni ada zuhud dengan kehidupan, atau zuhud dengan kehidupan, mereka tak merasa hairan kalau kehilangan sesuatu. Kalau hilang pada mereka, ini dah bukan hak milik dia. Dan dia tak merasakan bahawa kehilangan itu adalah memang kemusnahan hidup. Kerana bila hilang tu, makna ada lain Allah Ta'ala nak bagi. Dengan dia sendiri tak mengetahui bagaimana cara Allah Ta'ala bagi. Orang yang zuhud, dia akan berasa qana'ah. Qana'ah ni ialah memada dengan terhadap rezeki yang dia terima.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Inilah FM, kami menyiarkan lagu dari

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami tentunya di Melaka FM. Pertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan alhamdulillah tadi telah pun sama-sama kita ikuti dan juga dengarkan bacaan surah Yasin. Dan disampaikan sekali lagi info tu surat maghrib bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 7.26 minit malam. Okey, di jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam. Dan disampaikan info atas solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.39 minit malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda bertajuk tip untuk majikan elak staf tertekan. Dan tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Kembali nanti pukul 9.30 minit malam kita akan sama-sama dalam segmen Janji Rock. Malam ini kita akan layan lagu-lagu rock . Jadi saya menyeru mana semua peminat-peminat rock. Malam ini pinjamkan telinga anda untuk sama-sama kita layan lagu-lagu rock pada malam ini. Okey, di jam ini untuk Zoom Music selama 1 jam antaranya kita ada lagu-lagu ini.

anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyertai.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Ayah apa khabar? Assalamualaikum. Dan saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan hari ini still bersama dengan saya Ustaz Fadli Samin di segmen Jana Minda. Hari ini, Alhamdulillah, jom sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini

Okay, semalam saya share 3 tips. Siapa ingat? Kalau tak ingat, kita flashback sikit lah. Yang pertama tentang sifat terbuka berbincang. Yang kedua, tegur secara individu. Dan yang ketiga, insentif yang terbaik. Untuk hari ini, Ustaz nak sambung 3 tip lagi agar pekerja-pekerja kita ada rasa motivasinya atau ada semangat untuk bekerja dengan lebih baik, automatik atau kekal lama dekat tempat kerja kita. Okey, yang pertama untuk hari ini, Tuan dan Puan, adalah tentang berikan sokongan untuk kemajuan kerjaya seorang pekerja kita. Sokongan macam mana? Kadang-kadang Tuan dan Puan, terhormatkan Allah sekalian, kita nampak adanya bakat, adanya potensi yang tak dikeluarkan oleh seorang pekerja. Di situlah kadang-kadang Tuan kita polish pekerja-pekerja

Eh, aku ada potensi lah. Aku ada bakat lebih besar lah. Dan bos jangan lupa, kena hargai supaya mereka rasa seronok bekerja di tempat kita. Sebab kita tak nak anak-anak buah dan pekerja kita ni rasa tertekan. Bila mereka tertekan, percayalah, akan memberikan kesan kepada graf produktiviti kerja dia. Betul tak betul? Haa.

Yang kedua, jangan lupa, kadang-kadang kita kena ada sifat empathy. Empathy ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita datang, kita lihat ada pekerja dalam keadaan monyok. Ada pekerja dalam keadaan yang tak, orang kata tak gembira, ha, tak senyum seperti biasa. Sebagai seorang bos, jangan terus kecam, hedik dan juga jangan ada adjustment yang tak baik untuk mereka. Datang, berbincang, tanya, dan kita sebagai ketua mungkin boleh berikan advice yang baik untuk dia agar mereka lebih tenang dan seterusnya dapat bekerja dengan lebih baik. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, perlu ada sifat kesepahaman yang tinggi. Sebab benda ni sangat penting, tuan-tuan. Kalau tak ada kesepahaman, akhirnya ia akan menjadikan ada kelonggaran dalam komunikasi pekerjaan yang kita lakukan

0: kerja, kalau kita sama-sama jalinkan atau sama-sama jalankan hari ini tugas kita sebagai seorang pekerja dengan baik, tugas kita sebagai seorang bos dengan baik, insya-Allah produktiviti kerja kita akan bertambah baik. Jumpa saya lagi Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jarah Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jarah Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jarah Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka. Yeah.

masyarakat. Ha, itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.

0: tidur dan mempesonakan.
1: Tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
2: Dan orang yang nak beli tiket pun dah ramai nak. Tiket mahal lah. Sebab itu kan international. So, orang pun tak saya. PMX, ada tak tiket madani? Awal-awal dia kata, kami kalau nak beli tiket paling orang RM200. Bagilah tiket madani yang datang. InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan. Tak mesti. Yang bayar tiket madani nak duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlumbaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 100 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, dia tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So the last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini. Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada 2 lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta Lebuh Raya Kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri 9 lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Lesen Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3. Anda sekarang sedang mendengarkan radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Untuk hari ini, hari Isnin, bertarikh 27 Julai 2026, bersamaan 12 Safar 1448 Hijriah. Dia temankan anda dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Dan sekejap lagi pukul 9.30 minit malam, kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock, yang mana malam ni kita akan layan lagu-lagu rock, lagu-lagu rock rancak, lagu-lagu slow rock, lagu-lagu rock international. Kita akan layan pada malam ini. Juga waktu ini Lia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak, nak berinteraksi secara langsung dengan Lia dan juga kawan-kawan kita di TikTok Melaka FM, boleh hadirkan diri anda. Cari je dekat TikTok tu Melaka FM. Nanti nampaklah tu Lia dekat situ, pakai warna hitam hari ni. Serba hitam dah Lia, seragam hitam katanya. Okey, kejap lagi kita ada lagu daripada Mas Idayu dan juga Justin, dan Waris, 100% Cintaku, dan juga lagu daripada Too Fat, Anak Ayam. Yang ini kita layan dulu daripada Arif Putra, Haruskah Aku Mati. Melaka FM.

Malam ketika ini, bermana kita dah pun bersama dalam janji apa, geng? Janji wrong. Malam ni kita akan layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock edisi hari ini 27 Julai 2026 hari Senin bersamaan 12 Safar 1448 Hijriah. Mungkin ada yang baru menjadi pendengar Radio Melaka FM, kan? Untuk pengetahuan anda, setiap hari Senin kita akan layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Setiap malam kita bawakan segmen-segmen yang berbeza dan malam ini kita bawakan segmen Janji Rock. Kalau semalam kita ada shot 80-90, hari besok, hari Selasa, kita ada Salam Ramaste, layan lagu-lagu Hindustan. Hari Rabu kita ada pilihan In Trend, layan lagu-lagu terkini, lagu-lagu yang tengah trending. Hari Khamis kita ada Senada Duet, layan lagu-lagu duet. Hari Jumaat ada Malam Bunga-Bunga Cinta, kita layan lagu-lagu cinta. Hari Sabtu kita ada Warung Dangdut, layan lagu-lagu dangdut. Jadi begitulah, ulang-ulang . Jadi setiap malam memang tak jemulah kalau dengarkan Radio Melaka FM sebab kita bawakan segmen-segmen yang berbeza ikut cita rasa anda. Okey, di jam ini, setengah jam yang pertama, kita akan layan lagu-lagu yang rancak dahulu. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Nirvana, In Bloom dan juga Search, Gothic Malam Eden. Ya, ini macam biasalah, kita nak buka tirai Janji Rock kita dengan sebuah lagu daripada Wings, Inspirasi Tamin Sari. Melaka FM, Janji Rock.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM ketika ini. Saya namanya apa sekejap lain. Kita ada Kak Ija, Ari, Kak Zura, Makna, One Piece, Khairu, Nisa, Jeff, Boss MHB, Mamat Random, Abel Semuta, Ahmad Anwar, Remy, Syamsuri, Abang Merah, Tuan Rizal, Harun Saad, Sanusi, Haikal, Muhammad Zaid dan ramai lagi kawan-kawan kita di sini. Terima kasih menghadirkan diri ya. Tuan Rizal kata saya. Firdaus, Jeffrey Murtada, waalaikumsalam. Terima kasih ya. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan kawan-kawan kita di TikTok Melaka FM, mungkin ada yang kesepian ketika ini, keseorangan, tiada teman untuk berbicara, tiada kawan untuk meluahkan rasa, jadi anda boleh pergi ke TikTok Melaka FM. Kadang-kadang kawan-kawan kita dekat TikTok Melaka FM ni, kadang-kadang dia normal. Tapi kalau dia dah terlalu berbual itu, maka bengkak-bengkok jalannya ya. Dia jadi sembang kicap. Jadi sajalah buat isi masa lapang naik, buat hiburan semua kan, sambil-sambil kita layan lagu, sambil-sambil borak-borak dekat sini, sambil-sambil kita mencari teman baru. Anda boleh pergi ke live TikTok Melaka FM. Untung-untung ada jodoh dekat situ kan. Mana kita tahu. Okey, kejap lagi kita ada lagu daripada Teja, Kau Yang Tak Mengerti, dan juga Bumi Putera Rokas, Dari Sinar Mata. Yang ini kita layan dulu daripada Amir Masdi, Calar, Melaka FM, Janjira.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: memang sekecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1 Gerak Melaka.
1: Melaka FM mempersonakan

Anak-anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget

0: anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal, ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Bersuka waktu malam, tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam, sihat jika dilakukan dengan bijak.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: 10.37 minit malam ketika ini. Yep, anda boleh dengarkan kita selama 18 jam sehari dari pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 malam. Dan selepas itu, lepas daripada pukul 12 malam, kita akan sambung siar ke Nasional FM bersama dengan geng Burung Hantu. 12.30 malam sampai pukul 6 pagi. Baik saudara, untuk anda yang belum lagi ikuti media sosial rasmi Melaka FM, terutamanya di page Melaka FM dan juga di TikTok Melaka FM, anda boleh ikuti kita sekarang sebab kita sentiasa sediakan pelbagai info-info menarik untuk anda. Dan juga anda boleh ikuti kita di page Kelab Sukan dan Kebajikan Jabatan Penyiaran Negeri Melaka. Dan juga di TikTok Kelab Sukan dan Kebajikan Jabatan Penyiaran Negeri Melaka. Akaun ini baru saja kita buat untuk kami kongsikan bersama dengan anda antara aktiviti-aktiviti sukan dan juga kebajikan yang dilaksanakan oleh RTM Melaka ataupun Melaka FM. Dan juga untuk anda yang nak mendapatkan barangan merchandise, barangan-barangan eksklusif daripada Melaka FM, boleh ikuti media sosial yang Lia sebutkan tadi, Kelab Sukan dan Kebajikan Jabatan Penyiaran Negeri Melaka. Anda boleh PM nombor yang tertera dan insyaAllah admin akan jawab. Okey, selepas ini antaranya kita ada lagu-lagu ini. Kita kasih dengar intro dulu. Kalau dengar intro dah tahu kan? Patahnya sayap malam daripada Masa dan juga lagu ini.

lagu-lagu rock di Melaka FM.

Nak FM 102.3 mempersembahkan 11.19 minit malam ketika ini, jam yang terakhir untuk segmen Janji Rock kita. Edisi 27 Julai 2026 dan juga jam yang terakhir Lia bertugas pada hari ini. Terima kasih yang baru join kita punya live TikTok Melaka FM ketika ini. Mr. K, The Sale, Fuad, Baby Shima, Wana. Dah ramai lagi lah. Waktu ni kami sedang borak-borak. Topik perbualan kami mengenai jogging eh. Kalau boleh jogging waktu siang, joginglah waktu siang. Waktu yang sangat-sangat digalakkan. Waktu pagi ataupun petang. Kalau malam ni sebenarnya bahayalah untuk badan kita. Sebab badan kita kalau malam tu dia dah set sendiri tau. Okay, malam adalah waktu berehat. Jadi kalau macam kita tiba-tiba jogging pada waktu malam, itu yang boleh mendatangkan perkara-perkara yang tidak diingini kan. Macam serangan jantung ke. Jadi kalau nak mulakan berjoging tu, kalau yang dah lama tak jogging, lepas tu nak mulakan balik jogging, mulalah pelan-pelan. Brisk walk dulu, lepas tu rasa macam dah okey, barulah mula untuk jogging. Jangan terus jogging dan jangan lupa untuk warm up eh. Warm up dan juga cool down bila dah habis tu. Tak adalah terjadi kaki terselio, lutut terkehel, pinggang lari kan. Okey, baik. Terima kasih kawan-kawan kita yang masih setia bersama dengan kami. Apapun saudara, pemudahkan urusan orang lain. Jangan sampai kita menjadi punca air mata mereka jatuh. Lalu, nama kita disebut dalam doa yang lahir daripada hati yang terluka. Jadi, sama-sama lah kita beringat untuk sentiasa memudahkan urusan orang lain. Dan insyaAllah, urusan kita sendiri akan dipermudahkan. Baik, selepas ini kita ada lagu daripada Leon, Balasan Janji Palsu dan juga Medicine Kerana Cinta. Yang ini kita layan dulu daripada Salim, Tak Kusangka Tak Kuduga. Melaka FM, Janji Rock.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

Nak FM 102.3 mempersonakan Janji Rock di sini. Masih lagi bertemankan Lia dan berbaki lebih kurang tak sampai setengah jam je lagi. Lia temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti eh. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Saya doakan semoga perjalanan anda sentiasa selamat dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kalau rasa macam mengantuk, tak cukup rehat tu, carilah tempat yang selamat untuk berehat seketika. Jangan sampai kita micro sleep eh. Dan untuk anda yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bertugas saya ucapkan. Juga semoga yang baik-baik sahaja, abang-abang lori eh. Abang akak pegawai apa, pengawal keselamatan. Kalau nak check jam tu kan, hati-hatilah ketika melalui jalan-jalan yang gelap. Sebab apa? Sebab takut terpijak katak pula kan. Pastikan anda bawa sekali lampu suluh dan sentiasa apa ni, berwaspadalah dengan keadaan sekeliling. Untuk anda yang sedang berniaga ketika ini, abang-abang Mat Burger, selamat berniaga. Toke-toke warung yang membuka siaran kita, terima kasih banyak-banyak. Ada yang berniaga sampai lewat malam kan, mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarga. Alhamdulillah, kerja yang halal. Jadi saya doakan semoga diperluaskan segala pintu rezeki untuk semua. Dan besok hari Selasa, hari yang kedua untuk bekerja pada minggu ini. Besok bertarikh 28 Julai 2026. Ada yang sambut hari jadi ke pada hari besok? Selamat hari jadi in advance lah eh, saya ucapkan. Belum masuk lagi ni, tapi menghitung beberapa minit sahaja lagi. Jadi selamat hari jadi saya ucapkan. Semoga panjang umur, diberikan kesihatan, diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Baik, selepas ini kita ada lagu daripada Dinamik, Intanku Untuk Siapa. Dan yang ini kita layan dulu daripada Spring. Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Melaka FM, Janji Rock.

Kopi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Dan insyaAllah dia akan sambung tugasan pada hari Rabu nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi selama 4 jam. Dan besok anda akan bertemankan Dah Asrul untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi edisi 28 Julai 2026 hari Selasa bersamaan 13 Safar 1448 Hijriah. Dan disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.59 pagi. Jadi sampai di sini saja tugasan saya. Terima kasih juga untuk rakan-rakan tugas di Bilik Kawalan Utama MCR yang mengawal siaran kita selama 18 jam sehari. Malam ni dia bertugas bersama dengan Kak Nani dan juga Abang Nizam. Okey, dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Rahim Ma'ruf, Cinta Kristal. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Adiga mempesonakan.
1: Kita punya muamalah kita semuanya memerlukan kepada duit. Bila menyebut tentang duit, dengan duit kita boleh beli dan mendapatkan berbagai-bagai benda pada pemikiran kita. Tapi tak semua dengan duit kita boleh beli. Cuba kita renung. Dengan duit kita boleh membeli rumah yang besar. Tetapi rumah boleh kita beli, kebahagiaan kita tak boleh beli. Kita kena renung-renungkanlah. Berapa ramai orang yang rumahnya besar tapi tak bahagia. Duit boleh membeli maknanya katil. Kita katil ni tujuannya untuk apa? Untuk tidur. Kita boleh beli katil yang mewah, katil yang besar kan? Tetapi dengan duit kita tidak boleh membeli lena. Sebab lena ni tu pemberian Allah. Mana lena ni mengantuknya satu nikmat. Kalau di dalam Islam, dalam peperangan, kalau sekiranya diberikan mengantuk, itu satu nikmat. Sebabnya dalam peperangan Badar, kalau kita lihat sebelum daripada berlakunya perang Badar, pada siangnya perang malam tu, semua umat Islam yang pergi berperang tu, 313 orang tu, Allah Ta'ala tidurkan dia. Sebab besok nak perang sungguh, nak lawan 1000 orang. Jadi Allah Ta'ala bagi rehat. Kami jadikan malam itu untuk istirahat. Kemewahan kita boleh beli semua, tetapi ada yang kita tak boleh beli. Dengan duit kita boleh beli jam, tetapi dengan duit kita tak boleh beli masa. Sebab masa ni disebut dalam pepatah asah kasaifi. Mana masa ni macam pedang. Kalau kita tak potong ni, dia potong kita. Sebahagiannya mengatakan bahawa masa tu macam emas. Maknanya kalau kita tak merebut masa ni, maka sesuatu yang berharga tu akan hilang. Dan sehingga Allah Ta'ala nak menyebut tentang pentingnya masa ni, Allah Ta'ala bawa satu surah dalam Quran, surah Al-Asr, demi masa. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan masa bahawa masa ni adalah satu perkara yang penting dalam kehidupan. Kalau orang tak menilai masa, dia akan rugi. Kita kena ingat, bila kita ada duit, tidak semua boleh kita beli dengan nilai ringgit.
2: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

Persembahan kumpulan Spin dengan lagunya Hadirlah Mustika. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam, tentunya dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya untuk kita layan 12 malam hingga 6 pagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 28 Julai 2026 13 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana hidup, perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semuanya sihat. Kalau sihat, ucap syukur selalu. Alhamdulillah sihat badan saya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, menerusi RTM klik di seantero dunia, betul-betul percuma. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Jadi walau ke mana jua anda berada, saya akan menemani sampai pukul 6 pagi. Stay tune, terus kekal setia. Dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam. Geng apa dia? Ini bukan geng 506. Bukan geng hantu Jepun, bukan. Tapi geng buruh hantu. Geng yang sangat-sangat sporting, sangat-sangat baik. Geng-geng yang mahukan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live Twitter seketika nanti, terus luncur teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okey, ini lagu ciptaan Ajay, lirik oleh Lolok. Mila dengan Aku Lebih Tahu.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ramai yang tengah termenung tu, teringat Si Jantung Hati, Bercinta Jarak Jauh kan, PJJ. Dia memang macam itulah, merenung bulan, merenung langit, teringat Si Jantung Hati. Teringat Si Jantung Hati tak apa, jangan sakit hati. Itu ubat dia apa ya? Ubat dia kena istighfar banyak-banyak lah kalau sakit hati. Kalau hati kita ni banyak merasakan sakit lah, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain. Kita belajar, walaupun hati kita sakit, jangan kita menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. 12.27 minit tengah malam. Ramai yang tengah bertugas pada waktu ini, sama macam saya. Jadi sama bertugas, sama bekerja. Macam biasa, kita nak cari rezeki yang halal, kita nak cari rezeki yang berkat. Jadi kena laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integriti. Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga tom yum, kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama dengan Nasional FM, anda tentunya bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ini? Peniaga burger se-Malaysia, berapa biji burger yang laku? Dia sikit ke banyak ke? Ucap alhamdulillah tau. Ramai juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat. Kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Pam-pam-pam. Ramai yang dah horn dah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Sabah di Tawau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Burger dan juga rakan-rakan Ajam, Saril, Jali, Joa, Limbong, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Cot dari Bandarai Melaka, PK Amin, Pak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Lapor Diri, Luncur, mantap katanya. Razak Balangi, Tun Dr. Philip Maling, UPS dari Kuala Terengganu, Nenek Ani, Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Sarawak. Abang JJ Gemas, kita ada Juria Jaafar, Fazia JJ, Zamani J Awang, kita ada Muhammad Izzuan juga hadir dari Kulim Kedah, Princess Su, Intan Hamid, Hamdan Harifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Nur Atika Bakar, Jamal Aloha, Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah, Nur Azila, Janet Zai, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazli Majudin, FMJ hadir, Nolia Ramli Lia, Lin Roslinda, Zaitun Zakaria, dia kata layan GB sambil tahan sakit gigi ni. Penawar dia adalah suara di jenazah ni. Oh, mantap. Kalau benarlah suara ini, pemilik suara ini, dan suara ini dapat meringankan sakit anda, alhamdulillah, syukur saya. Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Muhammad Jasni Mon, katanya pom-pom-pom, kasih hon satu kali pilot darat semua, Syah Putra Musing Johor, Nur Azila, Nida Wahida, Jasmizi Abdullah Pucung hadir, kita ada Marsa Saleh juga, Rus Merah, terima kasihlah yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Saya baru je letak gambar, dah banyak dah, ramai yang dah melaburkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana? Yang lain geng-geng GBH yang lain mana? Tidur lagi ke? Tidur ke? Ada yang tidur ni. Tapi tak apa, sekejap lagi dia bangun, dia mesti nak layan Nasional Game Buruhan tu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan search dengan Pelesit Kota. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National FM, okey, selamat tengah malam untuk anda ya. Sudah tentunya anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Di hari baru, hari Selasa, 28 Julai 2026. Kalau semalam kita gagal, sebelum ini kita gagal, kita cuba perjuangkan untuk hari ini. Dan kalau boleh, jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua ya. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pengajaran untuk kita. Sebagai batu loncatan lah sebenarnya untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Semakin kita gagal, semakin dekat kita dengan kejayaan. Percayalah. Bang, saya dah 10 kali gagal. Kawan saya 16 kali gagal. Kali ke-17 baru berjaya. Jadi anda baru 10 ya. Ha, cuba lagi, cuba lagi. Hari ini 28 Julai 2026 adalah hari Anggota Keselamatan dan juga pasangannya akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di Pilihan Raya Negeri 9 ke-16 ya. Dan seramai 22,339 anggota keselamatan dan juga pasangannya yang boleh mengundi untuk PRN Negeri 9 ke-16. Dan jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan juga pasangan serta 5,455 anggota polis dan juga pasangan. Jadi proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada pukul 8 pagi, manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Jadi antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda di Port Isen, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri 9 dan juga Pangkalan Udara Sendayan di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dan pengundian awal bagi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak diadakan 4 hari sebelum hari pengundian pada 1 Ogos nanti. Jadi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak mengundi di PRN Negeri 9 ke 16 hari ini, jangan lupa ya, tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Malaysia, sebagai rakyat Malaysia. Mengundi adalah tanggungjawab kita. Jadi bila kita dah mengundi itu, kita dah lepaskan tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Ada juga yang tak nak mengundi tau. Ada tak nak mengundi. Dia kata, untuk apa saya mengundi? Apa yang saya dapat? Kadang-kadang kita tanya apa yang kita dapat kan. Kita pernah tanya tak? Kita pernah tanya. Tanya diri kita sendiri, apa sumbangan kita pada negara. Jangan tanya negara sumbangkan untuk kita, tapi apa yang kita sumbangkan pada negara. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita dah sumbangkan apa pada negara. Virginia Vanessa, dia kata selamat tengah malam untuk semua layan GBH. Zul Atan luncur sampai pukul 6 pagi. Ros Merah pun hadir. Masa Saleh, Ita Rozaya, Sumandak Sabah, dia kata salam Syif GBH Sabah Manis dalam GBH 126. Salam GBH juga buat semua sahabat setia GBH. Okey, mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng buruh hantu yang selalu bersama-sama dengan saya di TikTok? Lampaukan diri anda bersama-sama dengan saya, ya. Dan saya tahu ramai pendengar National FM ada akaun TikTok. Jadi kalau yang tak pernah masuk tu, silakan. Mungkin tak pernah tengok muka ataupun wajah Abang Manis macam mana kan. Memang manis orangnya. Jangan marahlah. Kalau pasal tak ada orang puji, saya puji diri saya sendiri. Ha, tak salah kan? Terus berhibur lagi. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Wings bersama dengan Moose. Lagu yang diberi judul Enigma. Terus layan, terus dengarkan National FM.

0: dalam rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Lagu angguk-angguk kepala, ya. Jadi buat pilot-pilot darat se-Malaysia, walaupun lagu menyegarkan mata, bagi cerah biji mata, itu bukan satu lesen untuk anda terus tekan minyak sambil berdiri. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda, wahai pemandu-pemandu se-Malaysia. Laju saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Jangan ingat pihak berkuasa tidur. Mereka 24 jam sentiasa memerhatikan anda semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi kalau kita ikut peraturan, insyaAllah kita mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Luncur terus. Fokus pada pemanduan sambil saya menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. 1.3 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk Nasional Game Buruh Hantu bertemu 28 Julai 2026 yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Baik, di samping sekarang ni kita ada hujan di beberapa buah tempat. Kita jangan lupa, ya, tentang fenomena El Nino. Dan untuk Johor dan negeri Melaka dijangka merekodkan pengurangan taburan hujan antara 20 hingga 40% apabila negara memasuki monsun timur laut pada hujung tahun ini susulan fenomena El Nino, kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, ya. Kawasan timur Sabah turut berpotensi mengalami pengurangan hujan berikutan kedudukannya yang lebih hampir dengan lautan Pasifik. Namun berdasarkan unjuran 6 bulan terkini, negeri di pantai timur dan juga utara semenanjung dijangka tidak menerima kesan yang ketara hingga hujung tahun. Dan setakat ini daripada maklumat yang kita, yang ada dan juga unjuran taburan hujan hingga 6 bulan ke depan, pihak meteorologi tidak melihat kesan signifikan di pantai timur hingga hujung tahun. Namun di sebelah selatan sahaja, terutamanya di semenanjung selatan iaitu di Johor dan juga Melaka. Dan mungkin kita lihat pengurangan hujan sekitar 20 hingga 40%. Okey, jadi jimat-jimatlah guna air apabila kita memasuki El Nino, kan. Ini time bercukur tu, orang lelaki tu utamanya. Bercukur je, air pipe tu dibuka je. Saya bercakap tu macam saya juga. Saya pernah buat macam itulah. Sebab tu saya bercakap. Jadi kita sama je ni orang lelaki, kan. Okey, pam-pam-pam semua. Melaporkan diri di TikTok rasmi Nasional FM. Muhammad Fikri, Nur Azizah, Caramel Latte, Alan Burger, Gani, Drive Penang. Ada Lady Heda, Lavender Girl, Nolia Ramli, Abdul Muiz, Koleksi Bus Express Kelantan, Khatijah Syahri, Josh Boy, Sarawak, ini pun Abang Luri juga. Abin Nas, pam-pam-pam. Adin Taiping, Itah Chod, Amir Sarah, Farhan, Tok Mami, Emma Irina, Ayid Zamani, Kori, Zawati, Virginia Vanessa, Marina dari Dungun Terengganu, Fikri 92, Abang Bona, Queen Smoking, Sting, Puteri Farisha, Henry Hen, Abang Terakas dari Sarawak, mantap Abang Terakas, Abang Lima Tan pun pilot darat juga, Atan Buncit, Pat Guardiola, ada Faisal JB, siapa lagi? Adila Kasim, Tok Mat, Kopiko, Sabri Rajman, Norani 84, Ati Azuriati, ada Mio, Kasut Dah Buruk juga, Abang Lori, Meta Sejati, Erin Kitchen, Farah Mane, Asmadi dari Alu Gajah, ada Masya, Muhammad Nor dari Polis, Kaila RK, dia kata salam, Asang juga turut bersama-sama. Yusuf MC luncur terus janji sampai GBH. Abang Zain dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Pemilik suara ini, suaranya sampai ke Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Bila saya nak bawa semua geng-geng buruh hantu ke seluruh dunia, kerana Nasional Game Buruh Hantu telah pun mendunia. Nasional FM next level tentunya. Nuras juga hadir, Abang Tinker, NS pom-pom-pom sekali lagi, bang, mantap. Kio Kusan lagi, Azmi 80 dari Kota Baru ke Temerloh, Bam Bam terbaik GBH, Pak Wo salam dari Sarawak, Bunga Larangan hadir, SP Brambo, Ani 83, Ani 78, Marsa Saleh,
ramai yang hadir. Tadi kita dah layan sebenarnya untuk jam yang pertama 12.00 hingga 1 pagi. Lagu-lagu yang angguk-angguk kepala. Lagu rock lah kata orang tu kan. Rock yang agak rancak. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita lah. Sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini lagu Ciptaan Siso dan juga Allahyarham suami Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti menerusi lagunya Zapin Melayu. Saya nak ajak anda berjoget menerusi lagu ini, boleh ya? Boleh ya, geng-geng berhantu. Dan terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alim.

lagu ciptaan Nadim Sharaven, lirik oleh Samir. Paduan suara Udi Narayan bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Zindagi Banggai Hotum. Oh, seronok dengan Hindustan ya. Ada yang tergolik-golik sampai jatuh katil. Ada yang dekat dapur tu ha. Dengan Hindustan sambil berjoget je. Ada yang tengah basuh baju bersama juga. Hai, goyang-goyang bahu sambil lipat baju ya. Seronok. Itulah namanya hiburan di Game Buruh Hantu. Hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda 6 jam. Jangan risau, saya ikhlas untuk menghiburkan anda. Sungguh, sumpah makan sate 30 cucuk. Okey, saya nak mengajak anda semualah. Nak mengajak anda semua untuk menjadi mata dan juga telinga kepada pihak yang berkuasa. Kerana kita ini adalah masyarakat yang ada tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab di sisi di sisi undang-undang untuk menyalurkan maklumat berkaitan jenayah terutamanya kepada pihak berkuasa bagi membantu menangani ancaman keselamatan yang semakin kompleks pada ketika ini. Kita perlu jadi mata dan juga telinga pihak berkuasa dalam mendepani ancaman seperti serangan cyber, apalagi pencemburuan data, penyebaran berita palsu serta jenayah rentas sempadan, juga jenayah depan mata kita. Dan maklumat mengenai jenayah perlu disalurkan segera tanpa perlu menunggu sehingga seseorang itu menjadi mangsa lah. Jadi kita menggunakan platform media yang ada untuk menggalakkan orang awam menjadi masyarakat prihatin yang juga menyalurkan maklumat tentang sesuatu kesalahan. Tapi ada juga yang takut. Ada juga yang takut. Saya takut ni bang, kalau saya laporkan pada pihak berkuasa nanti penjenayah tu cari saya. Jangan risau. Maklumat peribadi anda, maklumat segala data anda ataupun siapa yang melaporkan akan dilindungi sebenarnya. Yang penting anda laporkan perkara yang betul, jenayah yang betul depan mata kita kan. Termasuklah mereka di kawasan-kawasan kita yang ada sarang-sarang penagih dadah. Kita kena sama-sama perangi. Dadah juga adalah musuh negara. Jadi sama-sama kita perangi segala gejala-gejala sosial yang menyalahi undang-undang negara kita. Okey, Game Buruh Hantu, Remy 78, selamat pagi. Ramai yang melaporkan diri. Anissa Muhammad juga turut hadir. Ada Mama Ani, Rosnani Ani, Hazli Zabaha, Abun, Linda Kitchen, Liana Cik Putih, Farid Abdullah, Putri Lilin, Bunga Kebangsaan, Ina, Mrs. Vario juga selamat pagi. Daya, Boy Tobeng, Jaja 83, Wawa Daifula pun juga selamat pagi untuk anda ya. Wan Baling seperti biasa melaporkan diri bang dari Pro 2 Rawang. Member-member Bumper Pain semuanya berjoget. Zarina Rahman, kita ada Wan Iwan Halimah, Hamad Rinova, Safa Marwah, Azlan Abdul Wahid, Zabidah Yahya ataupun Mak Bedah, ada Hisham, ada Lala Anggun, Jad 9299, katanya penumpang-penumpang tak tidur ni bang. Kita jangan kasih dia tidur eh. Wah. Kalau dia jadi penumpang, kita jangan kasih dia tidur. Kita bantai ataupun kita bagi lagu-lagu yang best. Rina Norwa Pulau Pinang, kita ada Cik Andy, Zaida Putri, Siska Comel, Adila 85, Junaida Kamarin, Mawar Putih, Farhana, Dia, Arsyad, Mak Chokoma, Kamaria, Ayid Zamani hadir GBH. Okey, yang hadir, terima kasih hadir. Hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi like yang kasih luncur laju. Mama Nasir, Bandar Dato' On, Johor Baru hadir. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi, Zindagi Banggai Hotum. Muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ramai yang dah tahu kan? Geng-geng Buruh Hantu, pendengar-pendengar Nasional FM di seantero dunia dah tahu dah. Masuk saja muzik latar ini, tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda lah. Kenangan yang menjadi cikgu terbaik. Kenangan yang mengubati kekecewaan kita. Betul, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kenangan manis itu dapat mengubat segala kekecewaan yang kita alami sebelum ini. Cuma dalam hidup ini jangan terlalu kecewa lah.
ada orang ada orang tu terlalu kecewa sangat, macam seolah-olah esok dah tak ada hari lagi dah. Kerana terlalu kecewa, berapa banyak kes terjun bangunan yang kita ketahui. Banyak tau, terlalu kecewa dalam hidup sampai terjun bangunan. Saya selalu pesan kepada anda, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Usap NAC Pro 2 Tinted, luncur terus GB semua. Okey, jom kita sama-sama layan lagu-lagu Menangis Sepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini daripada Kak Merlah kita ataupun Ramlah Ram, menerusi lagunya Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Terus dengar Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kini tiba masanya

Sting dengan Kau Tetap Ku Hajar Hati. Walau pergi ke mana pun, dia tetap kita hajati. Kalau dah sayang, dah cinta kan, pastikan anda mengatur gerak, mengatur langkah untuk cuba memiliki si dia. Tepat jam 2 pagi waktu ini, itu kita berada di jam yang ketiga Nasun Agar Berwantuk. Sahabat saya DJ AA dari Langkawi FM katanya dah sampai dekat Konti waktu ini, Bang Manis. Dah sampai dekat Konti dah di Langkawi FM. Tak sabar nak ambil alih siaran. Jangan sabar sampai pukul 6 pagi. 6 pagi baru saya berikan kepada anda ya. Kerana waktu begini di seluruh negara di seantero dunia, mereka sedang layan lagu-lagu terbaik yang disiarkan secara langsung di frekuensi-frekuensi yang ada, di semua platform yang ada. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasun Agar Berhantu. Baik, kita dilahirkan untuk apa? Salah satunya pada saya lah eh. Salah satu tujuan kita dilahirkan adalah untuk mencintai sesama insan sebenarnya. Itulah prinsip keberadaan kita di dunia. Kita saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Bukan saling membenci, saling bermusuhan, tidak. Dan sebenarnya kalau kita ikutkan definisi cinta, cinta itu mengajar kita untuk menerima kekurangan, bukannya menerima kelebihan. Kelebihan semua orang boleh terima, tapi tak semua orang boleh terima kekurangan seseorang kan. Ramai juga yang ternanti-nantikan di seluruh negara sebenarnya acara Dui Tahunan yang akan berlangsung di Serdang. Apa dia yang berlangsung dekat Serdang tu? Tentunya pameran pertanian Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang dijadualkan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAIP Serdang, dari 28 Ogos sehingga 6 September depan ya. Ramai juga pempamer-pempamer yang akan menyertainya. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga akan mengetengahkan 343 pempamer dan juga usahawan yang terbaik dari seluruh negara. Dan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kira-kira 2,000 pempamer yang dijangka mengambil bahagian dalam pameran Dui Tahunan berkenaan. Pemilihan usahawan pula dibuat menerusi pertandingan di peringkat negeri bagi memastikan hanya produk yang berkualiti tinggi dan juga memenuhi standard yang ditetapkan di pameran sepanjang MAHA 2026. Jadi proses pemilihan tu sangat-sangat ketat kan. Kita mahukan yang kualiti yang terbaik saja yang akan berada di MAHA 2026. Saya juga sangat-sangat tertunggu-tunggu tau MAHA, acara yang 2 tahun sekali diadakan kan. Setiap kali MAHA pastinya saya akan pergi untuk dapatkan produk-produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang lebih berpatutan. Itu dia. Syazila, selamat pagi Syazila. Rohani, ada Nora, Marsa Saleh, Syafi'i, Rio, Abang P.E. Rio, Melayu di Hujung Mekar. Ada Kirana, ada siapa lagi? Farif Hakimi, Ajib 8189, Cik Noma, ada Ita, Ida TSK, Hayati Ahmad, Ayu, Yong Iza, Inu Yasha, Mar Pineng, Afira, Anga, Izan, Rohali, Zayam, Mizi 85, Nero, Matthew, Amko, Tanjung Malim. Dia kata, hadir bang sambil berniaga mencari sesuap nasi. Jangan cari sesuap nasi, sepinggan nasi terus. Sesuap mana cukup, mana kenyang, cari sepinggan. A1972, ada Ikram, Rentap Official, ada Nur Adila, Ahmad Nur Amri, Isa Isa, Zatul Izura, Sofian Island, kita ada Iwan Wan, Intan Abdul Kadir, Botak Bahau, Mat Yusri, Amal Anib, kerja bang, kerja, selamat bekerja. Jangan mengulah pula. Siapa yang mengulas, saya laporkan kepada bos anda tau. Saya tengok dalam mangkuk ajaib sekejap saja lagi. Okey, juga untuk anda yang sedang mengantuk sangat-sangat ketika memandu ni, pergi cari kawasan rehat dan rawat. Berehat, tidur seketika, dah segar mata, sambung pemanduan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu
daripada Azmi dan juga Amy Mastura, Harapan Semalam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Armas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Cermin Usia. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi. Juga selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu peringkat-peringkat Nasional FM di seantero dunia. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia 12 malam sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Okey. Yang pastinya lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda. Hari ini 28 Julai 2026, pengundian awal akan berlangsung untuk pilihan raya negeri Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi cuaca di hampir seluruh kawasan Negeri Sembilan dijangka baik pada sebelah pagi untuk hari pengundian awal ya. Jadi bagi pengundi-pengundi, kalau boleh keluar awal pagi. Majoriti daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin dan juga Rembau dijangka cerah sepanjang pagi hingga tengah hari, manakala Port Dickson pula diramalkan mendung. Jadi pada sebelah petang pula, kebanyakan kawasan di hampir semua daerah itu dijangka mengalami hujan lebat serta ribut petir. Jadi kalau boleh, untuk secara keseluruhannya 22,339 anggota tentera dan juga pasangan serta polis dan juga pasangan keluarlah awal ya. Kesemua 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada awal pada jam 8 pagi dan juga ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12 tengah hari dan 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala 18 lagi ditutup pada 5 petang. Dan untuk pengetahuan anda semua, Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan telah pun dibubarkan pada 9 Jun lepas dan hari pengundian ditetapkan pada 1 Ogos nanti. Khairu Anwar, selamat pagi Khairu Anwar. Kita ada Nora Aziz, kita ada Chef Zack, anak Anton, Emilia, Nadira, Nista, Leo, ada Adib, Maksuna, Jun JR, Zulkifli, Jamaluddin, hamba Allah, Ali Taib. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Tiger Ani luncur terus katanya, Angah Ramlah. Okay. Alhamdulillah ramai yang masih ada lagi. Bunga April juga masih ada lagi. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, bagi laju sikit lah, bagilah laju sikit, bagilah saya semangat eh. Ron Miki hadir eh. Ramai yang masih hadir, ada lagi Indah juga ada, Azkit juga turut bersama-sama. Nak sambung lagi menangis tepi buju katil Nak sambung lagi saya dah tindak ajira. Kasut buruk katanya baru sampai Banting. Okey, pilot-pilot darat dah sampai mana dah? Kalau dah sampai lokasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Gemersik lagu ataupun suara daripada Aziz. Lagu dari lirik ciptaan Sori Amri. Lagu yang diberi judul Kau Tetap Dalam Anganku. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zai Alif di sini. Sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Utopia dengan Di Sini Pasti. Lagu ini menggambarkan sebuah rindu, sebuah cinta yang tidak kesampaian dan juga rindu yang tidak berpenghujung, ya. Ada dua jenis rindu dalam dunia ni. Ada dua jenis rindu. Yang pertama adalah rindu yang mampu kita berjumpa, rindu yang boleh kita luahkan dengan berjumpa, kan, bertentang mata. Dan rindu yang hanya dapat menziarahi pusara, rindu yang paling sakit adalah rindu kepada insan yang telah pun tiada, rindu yang tiada penghujungnya. Maka dengan itu, kita jagalah dia sebelum dia tiada. Kita hargailah dia selagi di sisi kita. Kita genggamlah sebelum dia hilang. Kerana suatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi nanti. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi nanti. 3 pagi, kita berada di jam yang keempat untuk National Game Berhantu. Semua masih lagi okey, masih segar mata. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kasih rock keras sikit. Tak boleh, tak boleh. Sebab kita punya segmen Menangis Tepi Bujur Katil, mana boleh rock keras? Sebab kita tengah layan perasaan, kita tengah layan sebuah kenangan. Mungkin lagu-lagu yang saya siarkan ada kenangan untuk anda semua. Di sebalik lagu ada sebuah kenangan, kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum ataupun menangis. Baik, sementara itu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, iaitu di daerah Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 6 pagi nanti. Lain-lain tempat dijangka baik cuacanya. Alhamdulillah. Dan cuaca baik, pemanduan mesti kena fokus. Cuaca hujan, pemanduan 200% kena fokus. Saya mengharapkan pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasi anda, ya. Yang tengah bekerja, saya tahu waktu ini tengah mengantuk sangat tu. Ha, take five kata orang. Nak pergi berehat seketika, pergi cari air panas ke, basuh muka. Ha, tapi jangan tidur pula, jangan mengular. Jangan biarkan kawan-kawan kita menghabiskan ataupun melaksanakan tugas-tugas kita. Jangan. Sebab kita masuk kerja sama-sama, kita memulakan kerja sama-sama, kita siap pun sama-sama dan kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Dah 6.79 sama pagi dah. Norma Dayana ada Amal Anip. Kak Ahim melaporkan diri bersama dengan saya juga. Isi Bluebell, Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang, MDA 420. Juga kita ada siapa lagi? Rina Sabaria Awang, Kak Long Western dan juga Pasta. Lagi siapa lagi? Asia, Biza 82, Ijat Matahari. Kita ada Oja, Yim SYM. Linda Rizkula. Kita ada Bam Bam Purnama Merindu, Fiza Rizal, Fazia Osman, Hisham, Dayan Nurafida, Ariana Yana, Cik Pun Amin juga bersama-sama. Alhamdulillah. Mastura juga turut hadir. Mala Acid, Dira, mantap semua lagu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Hanya yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kalau setiap kali saya ke udara, hanya yang terbaik saja. Kerana National Game Buruh Hantu mendunia. National Buruh Hantu the next level. Sebab itu lagu-lagu di National Buruh Hantu semuanya lagu-lagu kenangan anda. Yang ini dari Kota Baru, Kelantan, Kai Noah juga turut hadir. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, Zainazin. Saya panggil Kak G tau. Berpisah juga tajuk lagunya. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, tak? Anda dengan saya berpisah pukul 6 pagi nanti. Luncur National Game Berhantu.

diklaim dengan hakikat sebuah cinta. Tapi itulah hakikat sebuah cinta. Hakikatnya adalah ada pertemuan dan juga perpisahan. Yang pastinya dua ini pasti ada. Kadang-kadang belum sempat kata orang tu hati bersatu, ianya pun sudah hancur berkecai. Belum sempat sebenarnya tangan kita untuk bersambut, ianya sudah pun lepas telerai. Inilah takdir sebuah percintaan kan. 3.28 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud, yang selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Kalau duduk dekat rumah tu, jimat-jimat gunakan elektrik. Pergi ke dapur, lampu dapur tak matikan tu. Anda duduk dekat bilik, lampu dapur terbuka je. Lampu bilik satu lagi pun terbuka je. Lampu bilik air pun terbuka tu. Jimat-jimat lah guna elektrik kan. Kalau anda jimat, nak bayar bil elektrik pun, kata orang tu jimat. Nanti bila tiap-tiap bulan dapat bil elektrik tinggi, marah pula. Sedangkan kita tak tahu nak berjimat. Kipas kat depan tu, asyik terbuka je. Pergi tutup sekarang, bangun. Dan untuk pengetahuan anda juga, kerajaan telah pun membelanjakan kira-kira 3.1 bilion ringgit bagi menampung rebate bil elektrik menerusi mekanisme pelarasan bahan api automatik ataupun AFA ataupun AFA, sekaligus membolehkan pengguna menikmati potongan antara 7 hingga 10% sejak Julai tahun lalu. Jadi Ketua Pegawai Strategi Kawal Selia dan juga Kelestarian Tenaga Nasional Berhati MB Dato' Insinyur Muhammad Nazri Fazil menyatakan pelaksanaan AFA yang menggantikan mekanisme imbalance cost pass-through ICPT memberikan gambaran lebih telus terhadap kos sebenar penjanaan elektrik berdasarkan pergerakan harga bahan api di pasaran global. Jadi sepanjang tempoh Julai 2025 hingga April 2026, pengguna telah pun menerima rebate secara berterusan dengan potongan tertinggi direkodkan pada November 2025, iaitu 8.9 sen bagi setiap kilowatt jam. Ketegangan geopolitik dan juga konflik di Asia Barat yang memuncak sejak Februari 2026 menyebabkan bahan api utama juga meningkat, sekaligus menaikkan kos penjanaan elektrik di negara kita ya. Jadi jimat-jimat gunakan elektrik. Saya pesan untuk anda dan juga diri saya. Selamat pagi Aini 67 yang sedang bekerja pada waktu ini. Yani Rinohara Ina 1705, ada Dira Zulaika Azurin, siapa lagi, Nuri Basuruddin Mat, ada Rozi Katna, Jamila Ahmad, Bulat Kofi, Nazwaziz Noli, ada Jeffrey, Iris Chomecik, Nah Nazri Yahya 94, Bonda Sejati. Alhamdulillah ramai yang hadir. Semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Semuanya baru bangun tidur. Zul The Red Warrior QC Pro 2 hadir. 4SB pam-pam-pam. Kasih hon. AI 13 juga turut sama-sama. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini kita beri laluan koleksi 80-an, okey. Kita hentikan dulu Menangis Tepi Bujuk Katil. Nanti kita sambung selepas jam 4 pagi. Kita beri laluan kepada lagu-lagu kenangan kita. Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Khairil Johari Johar, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allahyarhamah Dato' Sharifah Aini. Menerusi lagu pada tahun 1981, Terbang Helang. Saya suka lagu ni. Lagu ni sebenarnya memberikan pengajaran pada kita kan, tentang erti kesombongan. Jadi hidup ni jangan sombong. Dengan sesiapa pun jangan sombong. Sama-sama kita layan lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

pujitan Allahyarham Dato' S. Atan, lirik oleh Abdul Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan Dulu dan Sekarang. Pastinya sangat-sangat berbeza kehidupan dulu dengan sekarang kan. Dari segi kehidupan sangat-sangat berbeza, dari satu dekad ke satu dekad, dari tahun ke tahun kita mengalami banyak sangat perubahan. Banyak sangat perubahan. Baik, semenit lagi menghampiri jam 4 pagi. Diam tak diam kita bakal melangkah ke jam yang kelima untuk Nasional Game Borohan tu. Sekejap je masa berlalu. Baik, untuk negara kita, Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun tak ada kan. Apabila bakal menjadi tuan rumah untuk F1 GP Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Jadi tiket macam mana tiket? Ramai yang nak tengok F1 ni selepas 9 tahun tau. Dan kerajaan juga akan mengkaji penjualan tiket madani Formula 1 ataupun F1 Grand Prix Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah bagi memberikan peluang kepada orang ramai menyaksikan perlumbaan berprestij dunia itu. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan juga pemerkasaan inklusif dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Jadi ada orang yang bertanya kan, PMX ada tak tiket madani? Bagilah tiket madani, insyaAllah, kata PMX. Tapi janganlah berharap dapat duduk depan, jauh sikit jadilah kan. Penganjuran F1 bukan saja mengangkat imej Malaysia di peringkat antarabangsa, malah turut memberikan limpahan ekonomi kepada pelbagai sektor termasuklah pelancongan, penerbangan, perhotelan, perniagaan tempatan kan, menerusi kehadiran ribuan pelawat serta pasukan perlumbaan dari seluruh dunia. Dan walaupun banyak negara berminat untuk menjadi tuan rumah, tetapi Malaysia dipilih kerana dikenali sebagai sebuah negara yang aman sebenarnya, mempunyai ekonomi yang stabil serta menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan pelbagai negara. Selamat kembali F1 selepas 9 tahun. Oh, betul, selepas 9 tahun tau. Kalau dulu SIC sebenarnya menjadi tuan rumah untuk GP Malaysia dari tahun 1999 sampai 2017 sebelum perlumbaan itu digugurkan dari kalender F1 susulan peningkatan kos penganjuran dan juga fee pelesenan. Dan kini ianya kembali. Okey, geng-geng berhantu. Masih okey lagi. Ejen White Gruta House, selamat pagi untuk anda. Lara Sofi juga selamat pagi. Liza Duazi. Ada Juwita yang melaporkan diri bersama dengan saya. Jamil Yahya, Imanina, Irdina, Juriana, Moiti, Manja, Ana Umi, Nur Aina, Nuliana, Sida, Zajafar. Okay. Bila bermula F1 ni? 2 Oktober nanti, 2 hingga 4 Oktober. Mr. Well, okay. Siti Khalijah, okay lagi, alhamdulillah, syukur. Yang tengah buat kuih tu, fokus buat kuih tau. Fokus buat kuih. Buat kuih sedap-sedap ha, sebab kita nak jual. Kita nak jual, bukan kita nak makan sendiri kan. Bila kita jual ni, pastikan kuih tu macam kuih, contohnya kuih curry pub. Jangan curry pub inti oksigen. Ahmeng memberikan salam. Berikan salam. Kalau buat kuih curry pub, jangan inti oksigen ya. Saya pernah beli, nampak curry pub tu gebu je. Sekali makan intinya oksigen. Okay, jom sambung lagi. Menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Udit Narayan. Lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Lagu yang diberi judul Dilagalia.

Laksmana dengan Gugurnya Bunga Cinta. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis di saat matahari pergi. Kerana air mata anda itu mungkin boleh menutup dan kita tak dapat melihat bintang-bintang. Jadi jangan menangis kalau kita nak melihat bintang. 4.31 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Juga mereka yang melaporkan diri di Facebook. Alhamdulillah. Semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM sebenarnya. Terutama menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Semakin hari semakin mendapat tempat. Dan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM, semua geng-geng buruh hantu menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu di tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi menerusi lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kita bawakan untuk anda setiap hari. Baik, kita bakal melangkah ke bulan Ogos, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang kita, menandakan semangat patriotik kita, menandakan kita cinta pada tanah air kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Dan di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya dan juga kepercayaan, kita sebenarnya disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan juga satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan juga sejahtera. Jadi marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan juga kesantunan dalam pertuturan kita, beretika kita, ketika berinteraksi di media sosial, serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan, ya. Dan apabila budaya saling menghormati terus kita perkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuh keharmonian masyarakat dan juga memperkukuh kemajuan Malaysia. Azaz Zin dari Australia yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dia kata musim sejuk di sana, ya. Rose, kita ada siapa lagi? Rose Anna, Zaila Rose, Cik Ayu Chome, Putri Fiona, Ibu Ayah, Rashida, Hazwan, Sang Ruminan Empire, Cik Nana, Mazna, Akido, Rafki. Ada Ritz, ada Nur Cahaya, ada Minami, ya. Mantap semua. Mael juga ada. Ucup, NAC, Pro 2, Tinta, Luncur Terus GB semua. Sambil pasang tinta layan. Pasang tinta betul-betul, ya, Ucup. Cakap dengan kawan-kawan, jangan ada gelembung-gelembung air itu. Ya, kereta pelanggan. Kena betul-betul, Mama Azman Boy. Okey, Bunga Larangan. Dia kata, salam dari Gemas. Sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Dengan lagu ini pula, lagu daripada ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Sonia dengan Luruh Cintaku terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Ali Zain Ali, sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya percaya ramai sudah pun terbuai dengan kenangan. Menerusi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu ini dari persembahan kumpulan Exist dengan langkah seiringan. Menutup tirai menangis tapi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Walau di mana jauh anda berada. Di jam yang terakhir. Sekejap je masa berlalu kan. Ramai yang dah bangun pagi, terutamanya ibu-ibu lah ataupun kaum hawa yang dah bangun pagi, tengah gosok baju sekolah anak, tengah nak buat sarapan pagi untuk anak-anak dan juga suami nak pergi kerja kan. Kejap lagi ibu-ibu akan menjadi penyampai radio di rumah pula. Dia akan jadi penyampai radio untuk anak-anaknya. Dia kejut anak-anak. Biasalah anak-anak kita kan. Ada juga yang liar nak bangun pagi. Bangun, bangun. Baik, pagi ni kita terus zahirkan rasa syukur kita pada Allah SWT. Masih lagi dia diberi nafas di muka buminya Allah ini, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Jangan risau tentang perjalanan hidup kita. Relak-relak, tenang-tenang. Ada yang bersedih tentang perjalanan hidup. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui sebenarnya. Dan insyaAllah bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, kita percaya bahawa kebahagiaan akan hadir di penghujungnya insyaAllah ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026, 13 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang 5.55. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.54 minit pagi. Bandarai Melaka 5.59. Seremban Ring 9, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.2 minit pagi. Manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Polis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Raudah juga akan menyusul seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh pendebitnya Wahidah Mama Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Samsul Debat dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat Bahagian Yang Terakhir ataupun bahagian yang 5. Mungkin ada yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam kan. Jadi 5.15 minit pagi ini anda boleh dengarkan Raudah Kenapa Rezeki Tak Berkat. Jadi kita kena tahu kenapa, dari mana datangnya rezeki itu. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri, yang baru melaporkan diri. Saya dah ada nampak tadi Zura yang melaporkan diri. Ida Khairi juga melaporkan diri dari Gold Sand katanya. Borneo Truckers, mantap Borneo Truckers. Terima kasihlah untuk anda yang tak henti-henti untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsi, like dan juga follow ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kesan dalam jiwa anda. Dan lagu-lagu yang insyaAllah mudah-mudahan mendamaikan jiwa dengan hashtagnya Belayan Jiwa, okay? Kita kena sedar juga bahawa hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Jadi oleh itu kita tak perlulah banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu ke syurganya Allah, tetapi dalam perjalanan itu sangat-sangat berbeza antara satu dengan yang lain. Dan hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan.

0: Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tanda keberkatan rezeki. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Walaupun duduk dekat rumah apartmen seperti ini, kurasakan luas selagi kau bersama ku, wahai suamiku. Oh, macam tu kaedah dia. Kerasnya takdir, macam tu. Tak apalah. Jadi mana kata, dalam hal ini, rasa bahagia je. Rumah kecil, anak ramai. Tu pun rezeki tu. Anak tidur kat ruang tamu. Seorang kat depan bilik air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beranak tu. Bagi salam, menyahut, beranak lah. Yang seorang tu tak sampai bagi salam. Topuk nyamuk, beranak. Oh, dahsyat. Kan? Tu rezeki. Bahagia hidup. Balik rumah, isteri tak menyakitkan hati. Balik rumah, nampak? Ya Allah, seronoknya tengok suami balik. Abang. Abang nak minum apa? Abang cakap je. Macam tu, isteri. Tengok, buat muka, buat muka. Buat muka. Ada je benda tak puas hati. Orang makin nasihat ni. Ini suami balik. Baru balik. Ya, apa soalan kau ni? Dah tentu-tentu kau 5:30, kau 6. Dia baru balik. Kau tanya lagi buat apa? Baru balik, bang. Tak, baru nak pergi. Buta. Ha, kan dah dapat. Ha, siapa suruh? Seronok tengok abang balik. Suami pula balik romantik. Yang abang hari ni rasa hidup abang tak tenteram. Kenapa? Abang kalau tak tengok wajah isteri abang sehari, hidup abang ni tak ada makna. Abang. Oh, nampak? Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak? Kau cakap? Saya tunjuk contoh. Saya kena lakonkan tu biar kau faham situasi dia. Suami balik je. Yang nak ambil ni voucher spa muslimah. Ambil. Abang, bila ni? Sabtu ni. Pergi. Habis anak kita. Anak abang jaga. Kau pergi je. Nanti boleh cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Abang, susahkan abang je. Tak susah mana pun. Aku booking je. Kau bayarlah sendiri. Asap menjantan. Abang tak bayar ke? Dah, abang dah bayar dah. Makasih tau abang. Happy. Balik rumah makan bersuap. Lalu barulah isteri tu kan, dia hidangkan suami dia minum air beralas. Baru betul. Ini baru namanya adab. Bang jemput minum bang. Ha, tengok macam surau ni, nampak? Cawan yang beralas. Walaupun pasangan dia tak kena, tapi bolehlah kan. Macam tu kan, janji ada macam tu kan. Jemput minum bang. Suami pun ambil. Makasih sama banyak. Allahuakbar, isteri abang. Tengok macam tu lah. Bahagia. Rumah tangga bahagia. Suami ni kadang-kadang satu benda je. Nak tengok isteri ni betul-betul baik ke tak baik, simple je. Suami balik, dia duduk, orang perempuan terus pegang tangan dan suami dia. Picit, abang okey bang? Abang macam mana? Ada tak macam tu? Lupa kan lah. Saya nak tanya orang perempuan sini, berapa ramai yang buat macam tu? Kadang-kadang saya tanya orang perempuan sini ni, nak mengaku nak? Orang lelaki kau ada ni? Kau nampak? Tengok, tak ada. Ini lagi dia fikir penat dia je kita ni. Nampak? Tahu. Kau menjawab, tetap menjawab. Aku tahu. Betul. Itu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Maksudnya apa nak beritahu? Orang perempuan senang masuk syurga. Saya sharekan satu video. Ustaz Zahazah Idrus tegur pasal isteri main telefon ni. Sedangkan suami dekat sebelah. Komen bawah tu semua marah lelaki. Cuba ambil teguran itu. Memang betul lah ada lelaki yang gila main telefon juga. Jadi sama lah tu teguran itu. Lelaki ke perempuan ke. Bila pasangan ada, jangan kau sibuk dengan telefon. Saya kalau duduk kat rumah susah lah. Kalau betul pun main game kot. Main game apa? Snake. Tak adalah. Bila ada suami, jangan sibuk dengan telefon aja. Betul saya kak. Lepas tu bila suami buat cerita sesuatu, buat-buat excited. Ya ke bang? Ya Allah, tak sangka ya. Macam tu. Tak, betul. Orang perempuan kena excited. Lepas tu kalau kau dah dengar tu, kalau tak berapa kelakar pun kau. Kau cakap, ya Allah kelakar betul cerita bang ni. Macam tu kau jaga hati suami. Betul. Sebab takut lawak dia tu dihargai orang ketiga. You ni funny lah. mesti isteri you happy hari-hari kan. Lepas tu laki tu pun cakap, kalau ikut cakap you memanglah, tapi hakikatnya tak, you je yang appreciate I. Hati-hati eh. Okay. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing, anak-anak belajar bagus, akademik bagus, dalam surau dia duduk diam-diam. Kan. Orang perempuan dia nampak anak dia berjaya, menitis air mata dia. Kan? Tengok. Ya Allah abang, anak kita dah konvo bang. Allah. Suami pun cakap, kawal perasaan kau. Ni konvo tadika ni. Konvo tadika mengaung macam tu, menyampah tu. Kan? Contohlah, tapi happy tengok anak macam tu kan. Lah dah besar anak kita bang. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat. Kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Yang kelima, apabila kita mudah nak melaksanakan perintah Allah. Tadi pun saya dah sentuh, dia mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda baik. Itu juga tanda rezeki dia diberkati. Seterusnya, yang keenam, apabila rumah dia seringkali dikunjungi oleh tetamu, ada je orang datang rumah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin, itu tak termasuk tu kau yang order, faham? Jadi itu pun tanda keberkatan rezeki. Orang tu datang, kita jamu dia makan dan sebagainya. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka kita ni salah satu rezekinya kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu. So kita datang, kita belajar. Cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kita dapat ilmu-ilmu, mana yang kita faham, kita ambil, kita catatkan, kita amalkan, dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak memetik kan, sebagaimana yang disebutkan, sebaliknya rezeki merupakan ujian kepada Allah, kepada manusia, untuk melihat sejauh mana ketakwaan kita dan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah SWT, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan semena-mena takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dengan berserah diri. Surah Ali Imran ayat yang ke-102. Jadi kita dalam mencari rezeki yang berkat, cara tak langsung kita sebenarnya menambahkan rezeki dengan meluaskan pengertian rezeki itu sendiri. Kalau seseorang mendapat gaji yang besar tapi tidak merasai kecukupan kerana terlalu banyak perkara yang perlu dibayar dan merasai sentiasa tak cukup, maka itu petanda-petanda rezekinya tidak diberkati. Sedangkan ada sesetengah orang yang berpendapatan rendah, sederhana, tetapi cukup untuk menjara isteri dan anak-anak, mampu membeli rumah, mampu untuk membayar kereta, mampu membiayai pengajian anak hingga ke universiti. Ini adalah petanda rezeki yang berkat sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana tidak menginfakkan sebahagian harta yang dicintainya. Mana bila kita bagi tu terasa lah, buat-buat terlebih kosong tu, saya tengok terasa dia macam mana. Besok pagi-pagi dia dah datang jumpa imam, mam minta maaf mam, semalam silap sedekah, minta bagi baki dia. Kan, jangan macam tu ya. Sedekah bagi yang terbaik ya. Jadi tuan-tuan muslimin, rasanya cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa kalah, nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang ai di laut, sampan kelok mau di ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Surah An-Nur menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya, sungguhnya yang baik datang dari Allah SWT, kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu

lagu dan lirik ciptaan James Gavin, Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda, membawa kita ke 5.42 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan di National FM pukul 6 pagi, tepat jam 6 pagi nanti, anda akan bertemankan dengan tiga suara pula menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Saya tamat tugasan jam 6 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi, RTM Negeri akan beroperasi. Semua frekuensi yang saya pinjam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Dan rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing, dengan segmen masing-masing, dengan segmen yang menarik di awal pagi. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda boleh pilih saja nak dengarkan apa saja. Anda nak dengarkan Johor FM, anda berada di Melaka dengan Melaka FM, anda berada di Kedah, Kedah FM, anda berada di Sabah, Sabah FM, di Sarawak, Sarawak FM, Sibu FM, stesen daerah pun banyak kan, termasuklah Labuan dan juga Langkawi, Mutiara FM kalau di Pulau Pinang, di kawasan tengah anda boleh dengarkan KL FM, anda boleh dengarkan Selangor FM. Tapi pastikan ianya semuanya adalah produk dari RTM. Sebab kami nak berikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja, serta hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu, tanamkan dalam dalam pemikiran anda, dalam diri anda, bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ikut peraturan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Anda nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini akan mendapat keberkatan Allah SWT. Sikit atau banyak, itu belakang kata orang tu bukan isunya. Tetapi keberkatan itu yang sangat-sangat penting. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata saya tinggalkan untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kalau kita lihatkan perjalanan kita dalam hidup ini berliku-liku, tapi perjalanan paling jauh yang ditempuh oleh manusia bukanlah perjalanan dari satu tempat ke satu tempat, melainkan perjalanan dari pemikiran kita ke hati kita sendiri. Perjalanan yang menurunkan ego, merendahkan hati, menyediakan ruang ikhlas dan juga kelapangan hati untuk penerimaan. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا Tuhan kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi jadikanlah rakyat sentiasa sentosa agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalal wal Ikram lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi ya Zal Jalali wal Ikram ya Zal Jalali wal Ikram jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah engkau berikan kepada kami jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Anda bersama dengan saya, Dasrul, menemani pagi anda hari Selasa hari ini 28 Julai 2026 bersama 13 Safar 1448 Hijrah. 6 hingga 10 pagi itu ialah masa selama 4 jam saya menemani anda sebagai paduan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini 5.59 minit pagi. Dan seperti biasa, selepas ini anda dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Hari ini dari surah Maryam ayat 76 hingga 98 dibaca oleh Haji Ramli Dolah, terjemahan daripada Muhammad Aidil. Permata Hati 6.30 minit pagi dengan tajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Dan Jannah Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samis seperti biasa 6.50 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mempersembahkan pagi anda.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
0: Wa yazidullahu alladhina tadawuda.

Dan Allah akan menambahi hidayah petunjuk bagi orang-orang yang menurut jalan petunjuk. Dan amal-amal yang baik yang tetap kekal faedah-faedahnya itu, lebih baik balasan pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka tidakkah engkau merasa hairan memikirkan, yakni wahai Muhammad, akan orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami serta ia berkata, demi sesungguhnya, aku akan diberikan harta kekayaan dan anak pinak pada hari akhirat.
1: Attala'al ghaiba amit takhada inda ar-Rahmani ahda.
0: Adakah ia telah mengetahui akan perkara yang ghaib? Atau adakah ia telah membuat perjanjian dengan Allah Ar-Rahman mengenainya?
1: Kallaa.

0: Tidak sekali-kali. Kami akan menulis apa yang dikatakannya dan kami akan tambahi baginya dari azab seksa berganda-ganda.
1: وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا.
0: Dan kami akan warisi harta benda dan anak pinak yang dikatakannya itu. Dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri.
1: وَاتَّخَذْ

Dan mereka yang kafir menyembah benda-benda yang lain dari Allah sebagai Tuhan-Tuhan, supaya benda-benda yang mereka sembah itu menjadi penolong-penolong yang memberi kemuliaan dan pengaruh kepada mereka.

0: kita.
1: Tidak sekali-kali. Bahkan benda-benda yang mereka pertuhankan itu mengingkari perbuatan mereka menyembahnya dan akan menjadi musuh yang membawa kehinaan kepada mereka.

Oleh itu, janganlah engkau segera marah terhadap mereka yang ingkar itu. Kerana sesungguhnya, kami hanya menghitung hari yang sedikit sahaja bilangannya untuk mereka.

Ingatlah, hari kami himpunkan orang-orang yang bertakwa untuk menghadap Allah Ar-Rahman dengan berpasuk-pasuk.

0: mereka tidak berhak mendapat dan memberi syafaat, kecuali orang yang telah mengikat perjanjian dengan iman dan amal yang soleh di sisi Allah yang melimpah-limpah rahmatnya.
1: Wa qalu takhadhar rahmanu walada.
0: Dan mereka yang kafir berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak.
1: Laqad ji'tum syai'an idda.
0: Demi sesungguhnya, kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya.
1: Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda.
0: Langit nyaris-nyaris pecah disebabkan anggapan mereka yang demikian. Dan bumi pula nyaris-nyaris terbelah, serta gunung-ganang pun nyaris-nyaris runtuh ranap.
1: Al-da'u lir-Rahmani walada.
0: Kerana mereka mendakwa mengatakan, Allah Ar-Rahman mempunyai anak.

0: tidak ada sesiapa pun di langit dan di bumi, melainkan ia akan datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai hamba.
1: Laqad ahsahum wa'addahum 'adda.
0: Demi sesungguhnya, Allah telah mengira mereka dengan pengetahuannya serta menghitung mereka satu persatu.
1: Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda.
0: Dan mereka masing-masing akan datang menghadapnya pada hari kiamat dengan seorang diri.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang.

0: Luda.
1: Maka sesungguhnya, kami memudahkan turunnya Al-Quran ini dengan bahasamu, wahai Muhammad. Ialah supaya engkau memberi kabar gembira dengannya kepada orang-orang yang bertakwa, dan supaya engkau memberi amaran dengannya kepada kaum yang degil ungkal dalam kekufurannya.
0: Wa kam

Dan amatlah banyaknya kaum-kaum kafir yang kami telah binasakan sebelum mereka. Engkau tidak menyedari ataupun mendengar suara yang sayup bagi seseorang pun dari orang-orang yang telah binasakan itu.

0: Umat Islam yang menyintai Allah akan sentiasa merasa bahawa sebagai hambanya tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka dari itu, menyintai Allah Subhanahu wa Taala adalah mutlak bagi setiap umat Islam. Orang yang mencintai tentunya akan melakukan segala-galanya untuk yang dicintainya. Jika seorang mukmin menyintai Allah Subhanahu wa Taala, ia selalu dan sentiasa berusaha mengikuti segala perintah Allah, berusaha untuk meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Taala. Antara jalanan yang boleh kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa Taala ialah solat. Mengapa solat dikaitkan dengan rezeki? Dan rezeki itu adalah sesuatu yang boleh dikecapi, bukan hanya material, tetapi sesuatu yang sukar untuk dibezakan kerana perasaan cinta itu luas terjemahannya.
1: Lagu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah. Kita ikuti bersama.
1: Kisah satu mak yang Allah abadikan dalam surah Al-Qasas. Mari kita tadabur hari ni. Pasal hal lain tadi tu, duk cerita banyak dah sebelum ni. Surah Al-Qasas, Allah Ta'ala ajak pada kita, ya, pada ayat ketujuh. Ayat ketujuh ni, Quran ajak ada satu pelajaran yang besar kepada mak, baik anak kita kecil ke besar ke. Ini ayat boleh pimpin hati kita supaya kita bear in our mind, letak dalam pikiran kita, menjadi mak yang berjaya, menjadi mak yang soleha, menjadi mak yang baik itu bukan bermakna kita mesti sempurna, perfect semuanya, tak. Tapi Quran ajak pada kita, ini cara-caranya. Macam mana cara ni? Macam nak jadi mak yang soleha? Macam mana nak jadi keluarga kita berkah? Ha, ni ayat dia. Ha, muka surat 386, surah Al-Qasas, ayat ke-7. Dalam surah Al-Qasas ni ada banyak kisah-kisah. Pasal apa Quran duk cerita banyak kisah dalam Al-Quran? Sebab kata ulama, kita ni, kalau orang kata kat kita, sabarlah, hang kena buat 1, 2, 3. Kadang-kadang kita tak boleh terima. Pasal apa? Alah, suruh senang lah. Nak buat tu bukan senang. Macam kita kata ke orang, hang tak rasa, hang tak tahu. Kan? Tak payah duk nasihat, sabarlah, hang bukan tahu pun apa yang aku lalui. Kadang-kadang kita kata macam tu kan? Sebab itu Quran, bentuk ia memberikan nasihat kepada kita adalah melalui kisah-kisah orang terdahulu. Nak cerita pada kita, bukan hang seorang je rasa. Orang sebelum hang pun dah lalui dah. Lalu kisah ini, antaranya salah satunya adalah kisah kepada mak Nabi Musa. Apa dia Quran kata? A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Mari kita tengok sama-sama.

0: Sadaqallahul azim. Ayat ni tuan-tuan puan, ayat ketujuh ni, subhanallah, hebat dan besarnya untuk kita bawa dalam kehidupan kita hari ni. Kerana pada kisah mak kepada Nabi Musa, Nabi Musa ni adalah Nabi yang paling banyak cerita dia dalam Al-Quran. Nabi Musa ni tumbuh menjadi Nabi yang hebat. Quran kata bukan kerana dia semata-mata Nabi, tapi kerana yang berada di sekeliling dia. Siapa? Mak dia, kakak dia. Itu ada cerita-cerita dia. Tapi panjang kalau nak cerita, kita ringkaskan begini. Quran ajak pada kita, bila mana cerita kita duk mengaji lama dah lah, kafa-kafa dulu ni. Cerita apa? Nabi Musa dengan Fir'aun. Sebelum kelahiran Nabi Musa, Fir'aun dah keluarkan arahan supaya semua anak laki-laki Bani Israel mesti dibunuh. Pasal apa mesti dibunuh? Sebab ada satu ahli nujum yang buat ramalan kerajaan Fir'aun akan dijatuhkan oleh seorang anak laki-laki. Jadi Fir'aun takut. Bila dia takut, apa dia buat? Dia titah dan perintahkan supaya semua anak laki-laki yang lahir selepas itu mesti dibunuh. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala jadi sebaliknya. Yang dia nak supaya dibunuh, lalu akhirnya yang itulah masuk ke rumah dia. Betul tak? Kita ingat lagi tak cerita tu? Waktu tu puan-puan, apa jadi? Semua rumah-rumah di di Mesir ketika itu apa jadi? Dipenuhi dengan ketakutan demi ketakutan. Pasal zaman tu bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang kita ada apa dia panggil apa? Boleh scan, ultrasound. Boleh tengok baby kita. Sekarang canggih lah puan-puan. Oh. Saya ingat dulu zaman saya 3D je. Ya. Lepas tu dia mai dah 4D lah ni. 5D pula dah. Boleh tengok anak tu muka, hidung, lagu mana. Boleh tengok dia dok buat apa di dalam perut tu. Zaman lah ni canggih dah. Mak dulu-dulu mana tahu laki ke perempuan. Asal sihat. Mak dulu-dulu. Mak hari ni dia rancang tau. Oh, kalau nak anak laki-laki, kena kromosom XY. Y dengan Y. Macam-macam. X dengan X. Macam-macam. Orang hari ni dia boleh susun anak dia. Siapa? Mak lama-lama dah. Mak lama-lama, oh, kalau nak anak laki-laki, kena makan garam banyak. Oh, dulu. Mak-mak dulu-dulu kan? Kalau tengok dia ni kerja duk makan manis, anak perempuan negaknya dulu-dulu. Tapi zaman sekarang dah, orang dah boleh susun dah. Dia nak ada-ada anak perempuan, dia nak susun anak laki-laki. Pergi jumpa dengan doktor pakar. Boleh susun macam mana supaya anak perempuan pula dapat macam-macam hari ni tuan-tuan puan. Jadi nak cerita kata kecanggihan zaman dulu tak macam zaman sekarang. Jadi duduk dalam perut tak tahu. Semua mak-mak yang mengandung takut. Takut apa? Memikirkan anak apalah aku nak lahir nanti. Lalu tidak terlepas juga mak kepada Nabi Musa. Sebab mak ni kalau dia beranak, belum sempat lagi nak peluk anak. Kalau laki-laki, dibunuh anak laki-lakinya. Jadi sebab itu, tengok bagaimana ya Allah Ta'ala ajarkan satu didikan. Kita panggil tarbiah kepada mak Nabi Musa. Allah Ta'ala ajak kepada mak Nabi Musa. Cuba tengok apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat yang pertama. Allah Ta'ala sebut, wa awhayna, kami beri ilham kepada mak Nabi Musa an ardi'i. Cerita Nabi Musa ni Allah Ta'ala tak mulakan dengan mukjizat. Tak. Boleh je kalau Allah Ta'ala nak buat Nabi Musa tu, dia lahir tu terpelihara dalam keadaan mak dia terus hanyutkan dia dalam sungai Nil. Tak. Cerita dia tak bermula begitu. Cerita dia Quran kata, an ardi'i. Quran kata apa? Susukan dia. Tengok. Takut ke macam mana ke apa yang jadi atas dunia ni, Quran kata kepada apa ni, Allah Ta'ala kata kepada mak Nabi Musa, susukan dia. Datang ulama tafsir membahaskan apa yang dimakna susukan dia. Bukan sekadar diberi minum, tapi yang besar daripada itu kata ulama tafsir apa? Tanggungjawab mak, kerja mak apa? Laksanakan tanggungjawab mak. Apa pun jadi atas dunia hari ni, dunia terbalik ke apa benda ke, Quran kata, laksanakan tanggungjawab mak. Sebab itu orang perempuan, kita hari ni, mak-mak khususnya, kita jangan duk tanya anak kita berjaya ke tak? Kita jangan duk kalut sangat fikir ke depan, mak aku nanti jadi apa lah ni. Kan? Sebab kita ni hidup dalam zaman yang ditakut-takutkan dengan orang. Jangan panggil anak kita bodoh, nanti bodoh anak kita. Orang duk sebut macam tu kan? Kita nak anak kita jadi apa, kita panggil dia. Daripada kecil dulu, ingat tak orang nak sebut kan? Kalau kita nak anak kita jadi imam, setiap kali kita marah dia terpanggil dia imam. Bertuah punya imam, bertuah punya imam. Lalu orang kata anak tu akan membesar jadi imam. Ha, kan? Ada mak lagi dahsyat, nak anak dia jadi engineer. Kenapa engkau ni engineer? Kenapa engkau ni engineer? Ha, nak anak dia sampai tahap macam tu. Kan? Sebab dia duk fikir akan datang anak dia nak jadi apa. Quran kata dah. Quran kata yang pertama, laksanakan, tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang mak. Dipenuhi keperluan. Waktu tu, keperluannya apa? NRDI, susu dulu. Pasal apa? Tengok Quran ajar kita, mengawal kehidupan orang perempuan ni kadang-kadang terlalu banyak fikir, dia terlupa apa yang ada di tangan hari ni. Dia duk fikir jauh sampai ke depan, dia terlupa nak jaga apa yang ada di tangan. Sama lah macam kita. Ya, takut sangat akan datang. Lupa ni Tuhan bagi kat tangan hari ni. Cuba tengok kat tangan kita, tuan-tuan puan. Apa benda yang Tuhan sedang bagi? Banyak nikmat Tuhan bagi, betul tak? Baik Allah Ta'ala ni, saya selalu sebut kat mana-mana. Allah ni maha baik dengan kita, puan-puan. Allah bagi kita macam-macam. Sampai kadang-kadang kita ni tak tersyukur pun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan bagi apa? Ni hari ni depan saya badan sihat, boleh main masjid. Walaupun Tuhan bagi kita masalah, 1001 masalah, tapi nikmat yang paling besar, badan yang sihat, sampai kita ke sini. Alhamdulillah. Sebab itu kalau kita nak merungut, kenapalah suami aku macam ni, tengok dulu badan aku sihat. Jadi kalau suami aku macam tu pun, aku boleh buat macam tu, macam ni, buat sendiri, tak payah bergantung dengan dia. Cara Quran ajak kita fikir. Tengok nikmat apa lagi? Orang lain ada hak menangis malam, bangun minta dengan Allah, ya Allah, kurniakan kami anak, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Doa Allah. Ya Allah, tolonglah bagi kami anak. Ya Allah, tolonglah bagi kami anak. Kita anak 5-6 orang. Tiap-tiap hari syukur tak? Pulangkan balik tak kepada Allah? Kita, hari-hari kita, kita sebut tak? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau hadiahkan aku 5 orang anak, ya Allah. Terima kasih kau bagi pada aku anak, ya Allah. Ada tak? Jarang kita sebut. Hak kita doa apa? Kita doa apa? Ya Allah, bagi anakku berjaya. Ya Allah, bagi anakku kaya. Ya Allah, bagi anakku sihat. Ya Allah, bagi. Kita lupa nak syukur pada Allah. Terima kasih, wahai Allah, kerana kau bagi pada aku anak. Badan yang sihat pagi tadi sebut tak? Terima kasih pada Allah. Allah bagi kita suami masih hidup pagi tadi, terima kasih tak dengan Allah? Allah bagi kita boleh makan ni, nikmat makan ni pagi tadi, terima kasih tak dengan Allah? Ramai orang ingat nak baca doa sebelum makan, tapi dia lupa nak baca doa lepas makan. Tu kita kata ramai orang lupa syukur. Nah, Tuhan bagi kita ni jantung kita boleh berdegup tanpa perlu pakai stand, tanpa perlu pakai bateri. Syukur tak kita dengan Allah? Tuhan bagi mata kita ni duk elok. Yang kita lihat, bukan kita nampak Tuhan bagi kita nikmat. Yang kita nampak apa? Kenapa aku tak dapat? Kenapa orang lain tu dapat? Kenapa orang tu dapat tu? Kenapa orang tu dapat ni? Sebab itu, bila kita mai hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, bawa besarkan syukur dalam kehidupan, memandang semua benda sebagai nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara orang beriman mendidik hatinya. Tak bangun pagi, tengok suami, syukur dah. Celik mata, tengok suami duduk sebelah, betul tak? Celik mata, puan-puan tengok siapa dulu. Oh, suami tak ada dah, patutlah. Tak ada, niat untuk suami ada. Tak apa, tak ada suami pun tak apa, tengok tilam. Alhamdulillah, bernafas lagi aku. Berapa ramai orang yang mati dalam tidur hari ni. Bangun pagi tu, membesarkan syukur, tengok suami. Alhamdulillah, hidup lagi suami aku. Itu cara dia. Dia bukan, ya Allah, hidup lagi laki aku. Itu bukan, terbalik. Membesarkan Tuhan, alhamdulillah, Tuhan bagi lagi. Bangun pagi berdiri, ya Allah, alhamdulillah, badan aku sihat. Ada orang bangun-bangun seteruk, tuan-tuan puan. Sujud, ya Allah, engkau bagi rezeki aku sujud, ya Allah. Ada orang lupa dengan kau, wahai Allah. Ni cara kita syukur pada Allah. Sebab itu dia ingat sepanjang perbuatan kita tu semua, ya Allah, terima kasih, ya Allah, syukur, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Itu yang akan menyebabkan kita rasa, ya Allah, engkau tak tinggal aku, wahai Allah. Hak kita duk rasa susah, payah, tak nampak apa semua ni pasal apa? Pasal kita tidak melihat semua nikmat yang kita ada itu datangnya kerana kasih sayang Tuhan. Start ini kereta, ya Allah. Kau bagi aku pinjam kereta. Ada orang yang tak ada kereta pun, ya Allah. Masuk main masjid, ya Allah. Kau pilih kaki aku datang masjid, ya Allah. Ada orang tak boleh datang pun masjid. Terbaring kat rumah. Ha, apa lagi kita nak, puan-puan? Besarkan syukur, besarkan syukur, besarkan syukur, wahai muslimah. Bahawa kita akan nampak hidup ini Tuhan ada dekat dengan kita. Tuhan bagi kita kawan yang baik-baik ni. Tengok ni. Kawan yang baik. Tudung pun sama. Kalau biru, biru, biru, biru. Ni kawan yang baik. Nah. Apa lagi Tuhan tak bagi kat kita? Kita yang tak bagi sedaya upaya kita kepada Allah. Bangun tahajud kalau hari tak larat. Tinggal. Quran. Kita tak usaha pun menyempatkan diri kita baca. Solat rawatib. Raka'atai. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 tempat selepas zuhur. 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat selepas isyak. Tak pernah pun nak usaha. Tak pernah. Pasal apa? Tak rasa nak bagi kat Tuhan sedaya upaya. Puasa Isnin Khamis. Tengoklah. Kalau larat. Tak ada usaha, ya Allah. Aku nak, ya Allah. Bagi yang terbaik pada engkau, ya Allah. Aku nak usaha. Puasa Isnin Khamis, ya Allah. Tak ada. Tak ada pun usaha mulut nak zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Letak 1000 kali. Tak ada. Pasal apa? Pasal dia tak mai pun Tuhan tengah duk bagi kat aku. Pasal apa aku tak bagi balik kat Tuhan? Tuhan tak perlu pun kepada ibadah kita, puan-puan. Tuhan tidak berhajat pun. Kalau kita tak buat pun tak puas. Tuhan tak hajat. Pasal apa? Allah memang terlalu, apa ni, sudah sempurna. Kita ni yang banyak khilaf, banyak kurang ni perlu kepada Tuhan. Rendahkan diri, berikan segala-galanya kepada Allah. Itu cara Tuhan. Ajak kita lah hidup ini.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siar ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya kena percaya semua sedang hari ini ceria, gembira dan mempunyai vibe yang positif untuk kita menjadi insan yang berjaya di dunia dan juga akhirat. Hari ini Ustaz Fali Samin seperti biasa akan menerima

nampak halang trafik light merah, jangan suka hati jalan. Ha, terutamanya abang-abang rider tu. Ha, bukan nak salahkan abang rider, tapi selalu kita lihat kan yang bawa motor terutamanya, pantang je hari tak nampak kaki kanan tak ada kereta walaupun merah, dia zoom vroom kan. Ha, kita risau tuan-tuan, dekat depan tu berlaku perkara yang tak diingini. Ustaz tegur, bukan ustaz tak suka, tapi ustaz sayang you all semua.

Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9-16, lebih 22,000 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal hari ini. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga Ahad lepas. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata, bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Bagaimanapun katanya, setakat ini situasi keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak supaya tidak menyentuh isu 3R sepanjang kempen. Beliau berkata peringatan yang dizahirkan Istana Negeri 9 itu wajar dihormati demi memastikan kempen berlangsung secara harmoni dan berhemah. Menteri Besar Negeri 9 Datuk Seri Aminuddin Harun pula menegaskan sebarang kenyataan yang mengaitkan institusi diraja dengan mana-mana parti politik sebagai perbuatan biadab. Beliau mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang mengeluarkan kenyataan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Menurut beliau, prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum, para hakim. Itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Mengenai isu etnik Rohingya, Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap warga asing yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Tegas beliau, semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara. Tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
2: Pelarian Rohingya, dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandar raya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam, polis memindahkan 126 pelarian Rohingya yang mendirikan kemah di hadapan pejabat UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kawasan itu adalah lokasi sensitif yang tidak boleh dijadikan penempatan sementara oleh mana-mana individu atau komuniti. Beliau berkata polis bersama Immigration Kuala Lumpur mengambil tindakan memindahkan kesemua pelarian itu ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bagi menjalankan proses saringan dan dokumentasi. Dalam perkembangan berkaitan operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 akan terus diperhebat, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan penguatkuasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara. Berita seterusnya. Diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Bahrain, Raja Hamad Isa Al Khalifa, mencipta detik bersejarah apabila berjaya mengembalikan semula perlombaan Formula 1 F1 ke litar antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kejayaan itu disifatkan sebagai hasil hubungan erat serta kepercayaan tinggi yang terjalin antara Sri Paduka Baginda dan Raja Hamad, sekaligus membawa kepada penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia. Langkah itu diambil susulan cabaran terhadap kalendar perlombaan F1 akibat konflik di Asia Barat. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin kemudian membuka laluan kepada kerjasama strategik melibatkan Malaysia, Bahrain, F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Ia sekaligus mengembalikan perlombaan berprestij itu ke Sepang selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Sementara itu, Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan, kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79kg lelaki. Ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Eri di temasha Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan keseluruhan 331kg sekaligus mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth. Emas diraih Muhammad Eri merupakan yang ketiga buat kontijen Malaysia selepas Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Azril Bidin masing-masing mengungguli kategori 60kg dan 65kg semalam. Kejayaan diraih Muhammad Eri itu amat bermakna apabila beliau mengikut jejak langkah bapanya Hidayat Hamidon yang meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeoh daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir. Rachel menampikan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat keempat. Bagaimanapun, Rachel enggan membiarkan kekecewaan itu di Glasgow menjadi noktah perjuangannya. Sebaliknya, keputusan itu membakar semangatnya untuk meningkatkan nilai kesukaran rutin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada September depan. Dalam pada itu, perenang para negara Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki hari ini. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Pingat emas dimenangi Bill Matthews dari Australia. Luar negara, Tehran ketika ini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimana pun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Alahai.
1: Ikuti Berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Mark FM pagi ini.
2: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, kerajaan negeri menyalurkan bantuan bencana kepada 859 ketua isi rumah KIR yang terjejas akibat banjir kilat di sekitar Dewan Undangan Negeri Dun Payoh Rumput. Dan seterusnya, kerajaan negeri bakal memperkenalkan bawang Melaka menerusi projek tanaman bawang pertama di negeri ini. Dan Kementerian Ekonomi mengunjurkan perbelanjaan pembangunan DE bagi 2027 berjumlah kira-kira RM58 bilion. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.